0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM! Mwah!

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
2: Arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
3: Woi, lapo sih iku?
2: Anu,
3: iki lho aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh. Kasih dong ambil iki aku wis.
4: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa kuota atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

Cere bebek dari Jegek Bulan, Sobat Kota yang sudah viral beberapa bulan dan beberapa waktu lamanya masih menjadi pilihan yang oke buat didengerin di Radio Kota FM Surabaya. Good morning everyone, I know. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan sehat ya hari ini. Rani gak nyangka loh kita sudah bisa bertahan sejauh ini di tanggal 28 Juni 2026. Wes ono cerita ore popo ae rek. Jadi untuk Sobat Kota yang pengen bergabung di karaoke on air, dadi apa yo? Dadi penyanyi. Karena Dangdutan Rek itu memang sengaja Rani buat ya. Untuk mewadahi pendengarnya, untuk mewadahi Sobat Kota bisa berkaraoke on air. Boleh datang ke studio langsung di Jalan Citandui 14 Surabaya. Atau Sobat Kota bisa telepon ya. Jadi karaoke-nya bisa by phone di 0315611416 atau di 5676923. Once again dicatat dhisik nomor rek. Jadi nomornya dicatat dulu di 0315611416 dan 0315676923. Jadi jangan sampai salah nomornya. Nomornya dicatat dulu. Cantik-cantik sama ganteng-gantengku. Aduh mohon maaf ya, kayaknya suara nyarani agak serak sedikit. Berarti perlu pemanasan buat lancar untuk menyapa Sobat Kota dimanapun berada. Baik yang dengerin dari jalur analog 88,1 FM di area Gerbang Kertasusila ya. Ataupun juga menyapa Sobat Kota yang hadir dari aplikasi mobile radio kita, aplikasi On Ears atau di website www.kotafmsurabaya.id. Pak Dianto, ayo tak sentil lo mari ini. Lek karaoke ini ku mboten saged lewat WhatsApp call nggih Pak Di ganteng. Teleponnya itu dari nomor seluler aja kalau karaoke. Tapi kalau program yang lain

0: baru bisa telepon via WhatsApp call. Ngoten nggih Pak Adrianto.
1: Dangdutan re, nyanyi yo re.
0: Buat pemanasan deh, kayaknya Rani mau nyanyi ya. Jadi Rani mau nyanyiin Negoro Angin dulu. Buat semuanya Sobat Kota tercinta, tak contohin dulu karaoke on airnya, baru kalian bisa masuk ya.

0: tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada yang kangen Surabaya enggak ini? Yang lagi di Sumbawa, kangen enggak? Kangen nang rujak cingur ya kan? Lontong balap, apa meneng tahu tek. Ada teman aku yang lagi dengerin, terima kasih Avandi. Aku nyeluk siapa yo? Angel. Iya, ya wes lah Arsyad aja. Ada Arsyad yang lagi dengerin di Sumbawa, terima kasih banyak. Semoga setelah mendengarkan radio Kota FM, kamu jadi kangen kota Surabaya. Semoga begitu. Ada update apa nih teman-teman? Ayo, ayo rek Joko Surabaya rek. Aduh, kemarin itu memang agak sedikit ini ya, apa Rani kecewa juga. Karena memang ternyata ada beberapa update demo yang di depan Gerahadi akhirnya juga anarkis dan juga melakukan beberapa pengerusakan. Nanti update-nya kita tunggu reporter yang masih juga pagi tadi ada di daerah sana ya. Yang lainnya silakan yuk, 0315611416 dan juga di 5676923.
2: Assalamualaikum Rani.
1: Dangdutan rek.
3: Dangdutan rek, nyanyi rek. Assalamualaikum Mbak Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
1: Apa kabar? Saya sehat, baik-baik saja. Bagaimana di sana?
3: Alhamdulillah ya sehat Mbak Rani.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana?
3: Cuaca yang nomor itu Mbak Rani.
1: Barengan rek. Cuaca di Surabaya sangat cerah sekali.
3: Oh, gesami, mergi cerah Mbak Rani.
1: Monggo, cak kasihan dari Mojokerto. Mau nyanyi lagu apa? Tak siapin dulu.
3: Lagu ini mandul ya Mbak Rani.
1: Mandul, lagu dangdut lawas tapi enak buat bernyanyi bersama. Lagu ini tak siap no seindi ki karaoke niki. Oke, ini sudah siap. Kita bernyanyi bersama Cak Kasian. Jare sapa? Dangdut gak asik. Mangkane ta ayo mlebu nang Kota FM. Kita bernyanyi bersama.

0: mantap.
1: Hai Mbak Rani, mantap. Lali kan pistol nih Mbak Rani.
0: Oh nggih, mboten napa-napa.
1: Nggih, salame Pak.
0: Salamnya buat siapa?
1: Satu Bari. Cak Jumadi.
0: Baik.
1: Apa Kosim? Nggih, Pak Gianto, Cak Gianto. Ibu Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima di Ngesong di Wiyo, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Ika, Mbak Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, semuanya matur suwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Sobat Kota. Yang sudah gabung, jadi... terima kasih banyak kepada Cak Kasian tadi yang sudah turun. Dan yang lainnya Sobat Kota, yang lainnya silakan juga berusaha untuk balapan telepon ya di 0315611416 atau di 5676923. Update-nya Sobat Kota yang kita dapat di lapangan, ada 24 orang ditangkap polisi dalam aksi demo di Geraha di Surabaya pada hari Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Jadi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Surabaya atau Kontras menyatakan sebanyak 24 orang ditangkap polisi dalam aksi demonstrasi dalam hashtag Indonesia Sekarat di Jalan Gubernur Suryo, tepatnya di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya pada hari Jumat 26 Juni 2026 malam. Zaldi Maulana, tim advokasi Kontras, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan data yang disampaikan langsung oleh Polrestabes Surabaya. Jadi, jumlah yang disampaikan Pak Kasat Reskrim, ada 24 orang. Kami juga sempat mengecek satu persatu teman-teman yang ditangkap karena dibagi di beberapa unit, total ada 24 orang. Dari jumlah tersebut, Sobat Kota, ia mengatakan bahwa terdapat satu orang perempuan yang selama aksi menurutnya tidak melakukan tindakan anarkis, tetapi ikut ditangkap. Kemudian Kontras sudah memberi kabar penangkapan kepada pihak keluarga demonstran. Saat ini massa yang ditangkap sedang mendapatkan pendampingan, dan juga selain dari Kontras ya, pendampingannya juga dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Ya gimana ya, jadi memang fakta di lapangan ada beberapa sudut ya di Gedung Grahadi yang memang akhirnya rusak begitu. Tapi siapapun pelakunya semoga ditangkap dan tidak salah orang. Itu saja Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Dangdutan re, nyanyi ore.

0: Dangdutan re.
1: Nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Selamat pagi, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang, siang menjelang.
0: Iya, apa kabar? Reni baik, sehat. Di sana juga sehat nggih?
1: Alhamdulillah, Barani.
0: Alhamdulillah. Barani sehat Mas Solihin. Alhamdulillah luar biasa.
1: Lagunya kasih jangan fitnah, Pak.
0: Lagunya jangan
1: fitnah.
0: Jangan fitnah, coba Rani carikan sebentar. Ini aku lali lagu dari siapa ya ini ya?
1: Itu lagu punyanya Zainul itu.
0: Saya oh, lagu dari sopo iki? Zainul Bashar. Oke. Saya tak ini apa namanya tak cekan ini karaoke-nya sebentar.
1: Yang gabungan udah ini ya, Pak, udah.
0: Kenapa?
1: Udah banyak ya. Penelpon ke berapa aku?
0: Ah, masih dua ini.
1: Oh,
0: iya. Tadi soalnya sudah saya coba buka kan beberapa kali, tapi memang yang nyantol masih beberapa aja. Yang lain terputus tadi.
1: Oh iya, ada Mas Arsi, Bunda Wulan, Cak Sari, Cak Boning, juga Bunda Hamida, Bunda Farha, Bunda Fatona.
0: Bunda Farha, Bunda Fatona, meskipun ini ndak lama ndak on air, mereka semoga sehat pokoknya bunda-bunda itu.
1: Mungkin nggak bisa dipantau bagaimana?
0: Iya, sebenarnya pantau, tapi memang mungkin kendala handphone atau mungkin masih repot gitu. Karena update-nya kalau Bunda Fatona, informasi terakhir itu ada sobat kota yang menyampaikan bahwa handphonenya Bunda Fatona masih trouble, jadi beliaunya nggak bisa on air, tapi mendengarkan katanya gitu.
1: Ya, Fatona semoga selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Juga Cak Arzuli, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Kasian, Mbak Ella.
0: Mbak Omar Ella.
1: Kak Hafid, Cak Kobar.
0: Oke. Semoga ya habis ini teman-teman bisa nututi untuk bernyanyi. Dan lagunya sudah siap, kita langsung karaoke bersama Mas Olihin dari Madura. Ini dia, jangan fitnah. Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Makasih
1: Monggo.
0: Banget.
1: Salam spesialnya buat siapa ini?
0: Salam spesialnya buat dianya dia ya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Semoga selalu sehat buat keluarga.
1: Amin.
0: Dan terima kasih. Yuk, langsung pamit closer. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak no merek. Kita jeda komersial break dulu ya, sayang-sayangku semuanya. Rani bakal balik. Lapa sih ilatku iki. Rani bakal balik lagi, tapi setelah lagu dan juga jeda komersial break berikut ini. Enggak deh. Rani mau sapain dulu deh. Nanti aku diprotes maneng. Aku lo masih gak karaoke sapa ontam. Iya, tak sapa sih. Tak sapa dulu ya, cantik-cantikku, ganteng-gantengku. Ada Mas Sony Anderson hadir tembangnya. Oh, gak iso request mas. Saman request oleh tapi nyanyi o dewe. Program requestnya, open requestnya nanti ya. Ada Sadin, selamat bersiaran kakak, monitor aja. Waalaikumsalam Bunda Fitri, terima kasih. Ada juga Dado Ayah Ndabilkis, thank you. Yoko dari Tegal, Jawa Tengah. Tanah Merah Surabaya Timur, cuacanya juga sedang panas cerah di sini. Terus ada Jazz Taylor juga, Mas Muhammad Syafi'i. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menemani Rani di pagi hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dangdutan re, nyanyi ore. Oh,

0: Welcome back Dangdutan Re. Nyanyi yo Re. Siapa nih yang pengen nyanyi karaoke? Monggo telepon-telepon dulu. Ada siapa di sana? Kita coba angkat dong ya. Dangdutan Re.
1: Dangdutan Re, nyanyi yo Re. Kotakan 881 Surabaya.
0: Nggih.
1: 881 Surabaya.
0: Parus di. Sampaikan salamnya, luruskan lurusnya. Nah, saya tak terus di.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rani juga sehat ya.
0: Oke, sehat.
1: Ya, Mbak Rani.
0: Mau nyanyi lagu apa ya hari ini?
1: Aku mau nyanyi lagu itu, Mbak Rani. Apa? Lagu apa? Uyung sing koplo, Mbak Rani.
0: Saya carikan dulu ya karaoke-nya. Ya.
1: Uyung sing koplo, Mbak Rani.
0: Uyung, kayaknya ini kayaknya ya. Kita coba setel dulu ya.
1: Iya.
0: Wuyung deh mau wes.
1: Sing koplo marani.
0: Iya, saya coba carikan ini. Kok wuyung. Ini ya, Pak Rusdi, koplo ini.
1: Ya.
0: Nggih.

0: Asik, mau enak tenan.
1: Asik, sing barani.
0: Salamnya ya. Buat siapa ini?
1: Salamnya semuanya lagi mantau Kota FM, semoga semuanya terhibur.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Rani keluarga, sehat selalu Mbak Rani.
0: Amin.
1: Bahagia selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Rizki berlimpah, barokah, panjang umurnya, rukun bahagia.

0: cendolnya cendolnya nak Mbak Rani.
1: Keruntuhan cinta saya coba carikan dulu.
0: Ya, saya coba Mbak Rani yang
1: Nggih, versi
0: sedang tinggal
1: koplo.
0: sekarang.
1: Kita coba klik dulu ya ini ya. Nah, ini versi koplo ini Bunda Mulan.
0: Yeah.
1: Oke, tar.

0: Mantap.
1: Ya, salam ya ayah yang belum kawinan, ada Kang Ijo. Mas ini cinta dulu saya Mbak Rani ya.
0: Mas siapa?
1: Ya, yang masuk itu yang banyak cowoknya.
0: Cak kasih enggak, cowok semua tadi yang masuk.
1: Ya, salamnya buat ke semuanya aja Mbak Rani. Semoga semuanya sehat selalu buat Mbak Rani.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda cantik. Ini bakal balik lagi tapi setelah jeda komersial berikut ini. Ya, jangan kemana-mana.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dangdutan, re. Nyanyi, yo, re.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Dangdutan re, nyanyi yo re. Ayo absen maneng iki, sing arepe karaoke iki. Monggo masuk. Loh, terputus emani. Monggo naik lagi, siapa ini? Halo, Dangdutan re.
1: Dangdutan re.
0: Nyanyi yo re.
1: Nyanyi yo re.
0: Ya napa kabare?
1: Kabar alhamdulillah mbarane sehat-sehat kemawon.
0: Alhamdulillah. Siap niki nopo Cak Boneng, lagune nopo?
1: Lagune niki hampir saja.
0: Hampir saja alias kurang setitik.
1: Kurang setitik wong kepedhok udara terus kata kepedhok kok. Nah, soal kepedhok wis studio blas iki.
0: Nggih, langge niku. Hampir saja kita bernyanyi kali ini lagu duet. Monggo tarik.

0: Mantep.
1: Masih ya kepedok arang-arang ke udara yang ini ya mantep.
0: Nah iya. Terima kasih Inako ya, gue yang ambek cak boneng jarene ya.
1: Sabar aja Inako.
0: Oke, dari Malang streaming. Mau ngesalamnya buat siapa ini?
1: Buat semuanya aja Mbak Rani tanpa terkecuali. Spesial buat Mbak Rani, mudah-mudahan diberi kewaras keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada siapa lagi di sana lo dangdutan, Rek?
2: Nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Ya nopo, sehat kabarnya?
2: Kabare tetap sehat.
0: Kabare tetap sehat.
2: Dan bahagia selalu.
0: Dan bahagia selalu.
2: Bersama Kota FM.
0: Dangdutnya.
2: Surabaya.
0: Azik.
2: Karena hari Minggu ini hiburan di Kota Surabaya itu menyenangkan karena ada nyanyi berkaraoke. Daripada nyanyi nang kamar mandi kan lebih baik nyanyi di radio.
0: Iya. Iso dirungokno. Dulur-dulur.
2: Iya.
0: Tadi sudah ada Cak Kasian, Pungging Mojokerto, Masolin Bangkalan, Pak Rusdi nang Agel, ono Bunda Wulan nang Waru dan Cak Boneng. Lah iki. Lakone, nah iki lagune, apa lagunya?
2: Dari Leo Waldi. Sama jahatnya.
0: Sama jahatnya. Ya. Kita carikan lagunya. Aduh, yang apa cuaca di sana?
2: Dingin-dingin empuk, tapi kemeringet. Ya apa gini?
0: Dingin-dingin empuk, tapi kemeringet jari ini.
2: Berarti awal, gak enak. Gerges, ya.
0: Rodok ngono, tapi wes anu, apa makan siang tak dorong, Cak Edo?
2: Saya Effendi.
0: Eh, ya Allah, Mas Effendi.
2: Iya.
0: Ya apa, wes sarapan,
2: ya, tadi
0: makan siang.
2: Masih nyemil aja. Barani belum selera makan.
0: Oke, berarti
2: makanya kadang greges
0: awake. Kudu nyanyi dhisik, ben pemanasan.
2: Mungkin ya.
0: Iya. Sama jahatnya kita karaoke bersama Mas Effendi, Mr. Sawahan bergoyang. Dangdutan Re.

0: Mantap.
1: Matur nuwun Mbak Rani.
0: Sami-sami.
1: Salamnya buat semuanya aja. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Effendi ya, yang hadir dari kawasan Sawahan, Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan re, nyanyi ore.
3: Spesial buat Sobat Kota yang masih menemani ya. Di spesial buat Sobat Kota yang masih menemani Rani, terima kasih banyak untuk Dangdutan Re edisi 28 Juni 2026. Thank you so much dan kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Dari Rani spesial buat Sobat Kota, ada salah satu lagu Perih. Inako, Oma Mami, Suparmi, Mas Rizal, Nur Yakin, Mas Wahyu Supriyadi, Pak De Anto, Mbak Nur Ngesong, Muhammad Arif, Jess Taylor dan semuanya. Fabian Ignatius, Dwi Setiawan juga. Hai.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
6: Delapan Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Masih standby kah Anda Sobat Kota di jalur frekuensi 88,1 FM ataupun di jalur streaming? Website ada juga di www.kotafmsurabaya.id. Dan juga yang sudah install aplikasi On Ears juga terima kasih ya. Ini ada beberapa request lagu. Nah, jadi Rani kasih informasi lagi. Kalau di Dangdutan Re, Sobat Kota bisa request, tapi harus dinyanyiin sendiri ya. Jadi wadahnya karaoke on air itu Sobat Kota bisa gabungan setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi kalau misalnya memang mau request sesaat lagi, jadi kalian jangan kemana-mana. Jadi teman-teman langsung aja gabung di program Digoda, Digoyang Dangdut. Bisa request lagu dangdut koplo yang lagi viral ataupun request lagu-lagu dangdut ambiar. Sopo iki sing kepingin request, mari ngene ya. Dengan rekan kami ada Tarineng Tias yang sudah siap di program Digoda. Untuk Sobat Kota yang belum bisa sing dorong isok masuk gabungan di program dangdutan rek hari ini, Rani mohon maaf ya karena emang waktunya udah selesai. Tunggu Rani di hari Minggu depan jam 10 sampai jam 12 siang. Pastikan Anda mendengarkan terus Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. See you, jaga kesehatan, jangan lupa makan siang. Salam sayang dari Rani untuk Citandui.
7: Aduh. Mwah.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 8,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang sobat kota semuanya. Ketemu lagi, berjumpa kembali di program Digoda, Digo yang dangdut. Asik loh re. Asik siang-siang yang semelengat ya. Masya Allah, hot sangat ini. Digoda menemani, cocok ya, cocok sekali bisa menyejukkan suasana, suasini dan suasitu. Ditemani Tarinintias hari ini ya, hingga nanti pukul 3 sore. Saya tunggu.

0: 8,1 FM dan dunia Surabaya. Hadirnya digoda bukan mimpi ya. Ini nyata, sebuah realita. Karena apa? Karena setiap harinya ya, setiap jam 12 siang ini digoda lewat lagu-lagu dangdut koplo yang lagi hits. Akan menemani hari-hari sobat kota semuanya yang sedang berapa saja. Kalau di hari Minggu mungkin kebanyakan ini libur ya, menikmati hari libur ya. Alhamdulillah, menikmati hari libur bersama keluarga tercinta ya. Rasane. Ya ayam lah ya. Alhamdulillah hari ini ditemani Tarining Tias. Monggo yang ingin gabung seperti biasa bisa lewat telepon on air ya di 031-561-1416 atau 031-567-6923 atau bisa lewat telepon on air WhatsApp ya di 081-750-5881. Lewat Facebook boleh ya. Mau bergabung di Facebooknya Kota FM Surabaya, mau kirim jempol saja boleh ya. Tapi alangkah indahnya kalau mampir ya, mampir sambil meninggalkan jejak komen ya. Aku absen, aku hadir, aku nyimak loh. Pokoknya nanti sampai habis acaranya. Oke. Baik, semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja ya. Sehat-sehat saja. Sobat kota semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya mungkin saat ini sedang dalam perjalanan keluar kota ya. Lagi terkena macet mungkin ya. Lagi berkunjung ke rumah saudara, kerabat ya. Atau apapun itu, semoga selalu lancar dalam perjalanan. Selamat sampai tujuan. Oke. Terima kasih. Aha, sebentar. Pak De antuk datang. Sinyonya gimana Pak De? Digoda? Loh, kok, sebentar Pak De. Suaranya enggak keluar ini. Digoda.
1: Keluar ini?
0: Iya.
1: Mbak Karis, alhamdulillah. Digoda dangdut. Asik lho, Rek.
0: Iya, Pak De.
1: Sehat selalu, Neng Tari.
0: Alhamdulillah, Pak Di juga sehat ya.
1: Sami-sami, Timawon. Okay. Mugi-mugi, penjenengan sekeluarga, paringan. Sehat walafiat, panjang umur.
0: Amin.
1: Rezeki, halal, barokah. Dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin, terima kasih. Lagunya apa, Pak De?
1: Ini. Bro, nyuwun diputerakan, Anu, Neng Tari. Tajamnya karang.
0: Dari
1: Meli Le.
0: Oke, tajamnya karang ya.
1: Ini.
0: Salamnya buat
1: awalnya Pak Anas ini.
0: Oh ya.
1: Cuaca.
0: Iya Pak
1: De. Informasikan mentari.
0: Iya Pak De.
1: Ini.
0: Salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya buat Mbak Eka, Bunda Mami, Bunda Fatona, Mbak Emma, Kiki Aini, Mbak Ainun yang di Waru, lanjut Pak Sugianto Rimbu, Pak Toto Klodak-Klodak sampai jumpa, Kak Kasian, Pak De Jumadi, Bang Uto, Mas Aditya.
0: Oke.
1: Cak Ido, Cak Ali, dan semuanya dimanapun
0: Oke.
1: berada.
0: Oke, terima
1: Semoga
0: kasih Pak De.
1: Semoga selalu mantus-manun.
0: Sama-sama.
1: Mintari, selamat bertugas. Iya. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok, waduh kok terputus Pak De kesusuai Pak De. Oke, digoda. Oke, ini juga terputus ya. Mungkin bisa dicoba kembali yang ingin telepon on air ya. Sebelum saya putarkan lagunya ini ya. Oke, siapa lagi? Langsung saja kalau gitu ya. Ada tajamnya karang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut. Was.

0: 1,5 dangdutnya Surabaya. Makasih audio profesional ya. Oh iya Mas Jawa, makasih ya. Semuanya Sobat Kota yang sudah bergabung, terima kasih. Yuk yang ingin on air ya, bisa 0315111016 atau 0315676923. Digoda. Digoda.
1: Digoda.
0: Iya, digoda ket mau isan rek.
1: Digoda-goda. Iki apa digoda? Kayak kowe ge Mbak Sari.
0: Hah?
1: Gak ngerti maksudnya iki.
0: Le alah.
1: Masa campur sari goblok kene ngono
0: bae itu. Oh, ngono ta. Sampeyan berarti lagi ngelilir, men.
1: Iya, temen, lagi ngelilir keman.
0: Digoda.
1: Wasik lho rek, ngono maksudnya.
0: Mbok, Pak ngono paling. Koyoke sih. Koyoke ngono.
1: Iya.
0: Koyoke ngono koyoke.
1: Apa ale soal koplo gending terus nek bengi. Kok dengar arek iki mangko awan ngono.
0: Ngono ta. Ya gak apa-apa lah.
1: Ngimpi apa ngono.
0: Gak ngimpi apa-apa.
1: Moro-moro ta awan ngono ae.
0: Ayo dikira nglindur bae ya mlaku mrene ngono. Siaran.
1: Iku mang lender tak e buka sadar kan mlaku nang studio jam ini.
0: Ayo lagune apa iki?
1: Iki campur sari tak apa iki yo.
0: Sembarang wis sampean ya lagu lagu Rusia ya iso, lagu Rusia, lagu Jepang iso sampean.
1: Lagu Inggris iki.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Lagu Inggris ki ono bulan bintang ya, soalnya puanas iki.
0: Iya, oke. Lagu
1: Inggris.
0: Yuk, salame.
1: Salame, Mas Setia, Mas Edo, Bunda Wulan, ada Cak Sur, ada Cak Rembo,
0: iya.
1: Ada Bang Ucok, ada Pak Rusdi, ada Mas Ali, Cak Kasian, Mbak Ela, Kau Kwape, Mbak Sari, tanpa terkecuali.
0: Ya. Amin. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cak Boneng menganti ya. Oke, lanjut digoda.
2: Asik lho re. Assalamualaikum Deng Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah baik, Cak Jipi.
2: Udah makan belum?
0: Belum.
2: Oh, belum. Hmm. Makan dong biar enggak lapar.
0: Oh, gitu aja. Mek, iya cuma nyuruh aja. Ah, ketunggalin nek ngono.
2: Ketunggalin.
0: Iya. Gampang nek cuma. Ndang makan ayo.
2: Iso ayo di situ ini ra.
0: Sehat ya Cak Cipi.
2: Mbak Sari.
0: Ya.
2: Aku pengen dengerin lagu dari Seruni Bahar.
0: Apa itu?
2: Rapopo,
0: oke. Okay.
2: Yes, ada.
0: Ada.
2: Oh ya wes, diputar aja ya buat aku.
0: Mm-hmm. Salamnya buat siapa?
2: Ya wes, salamnya buat Neng Tari yang paling cuantik. Terus buat Cak Rimbo.
0: Ya.
2: Terus, Kang Toto sampai jumpa, gimana kabarnya? Terus, Solikin Dinosaur, terus Mak Bira, Mak Tuna, Bunya Ifarha, terus Mas Eros yang ada di Tuban. Wes buat semuanya Mbak Tari.
0: Iya, terima kasih.
2: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Cipi Perak sudah hadir. Terima kasih Mas Bayu Wong Kerapu. Dari Panto langsung saking Griya Jalan Ikan Kerapu. Wong Ayu. Makasih nggih Cak Wahyu. Cak Yoko Seni Pertegal, Pak Inako, terima kasih. Langsung ya, lagunya ini dulu ya. Dua Cincin.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh re.
2: Aku berharap cinta kita seperti bintang.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasir.

88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota yang masih setia bergabung di program Digoda di Goyang Dangdut Muasik Lora di siang hari ini. Meskipun suasana di luar sana ya di Citanduy dan sekitarnya ini panasnya masih terik sekali, tapi sebenarnya juga sejuk ya. Karena apa? Karena ada lagu-lagu dangdut yang siap ini ya menemani Sobat Kota semuanya bergoyang di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Sebentar. Oke. Saya tak pernah nasi ya. Yang sudah hadir lewat WhatsApp ada Pak Abiro ya. Dari Mojokerto ini, salam untuk Abah Toyibi, Pak Jono Tamrin.

0: Pak Popi Sang, Mas Samsuladi, Mbak Mia Apsari, Mbak Rini Setiawati, dan juga Putri Dayanti Tretes. Terima kasih ya, Biroy. Sebentar, digoda.
1: Wah, cik lorek. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: wabarakatuh, Bunda.
1: Gimana
0: Sudah
1: punya kabar?
0: gabung. Iya, alhamdulillah baik, Bunda. Siang-siang seperti ini
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: kalau Pak Ari baik, aku pun lebih baik juga.
0: Alhamdulillah, ikut senang mendengarnya.
1: Katanya sama, sama apanya, sama sehat.
0: Kayak Mas Adit jalan. Sama sama siapa?
1: Sama.
0: Oke, Bunda, monggo.
1: Lagunya yang Mbak tadi
0: Iya,
1: ya.
0: monggo.
1: Lautan Cinta.
0: Lautan Cinta, oke. Disambi salamnya buat siapa?
1: Salamnya siapa yang masuk ya? Cak Gipi ya?
0: Ya, tadi
1: Ada
0: masuk.
1: juga Cak Bonengnya juga, Cak Samsuri, Cak
0: Sebentar.
1: Mustanya juga,
0: Oke.
1: ada Cak Sur, Cak Rimbu, Giantonya juga, ada Cak Ragilnya juga, ada Toko Aim, ada Toko Herinya juga, ada Bang Asimri, Pak Bang Kejo, Pak Jogeng, Pak Punya juga, ada Pak Cici Masinya juga, ada Mbak Ima, ada Mbak Aini, ada juga Ninggara, ada juga Pak Wiyotanya juga, ada Bunda Farha, Mama Elia Kesince, ada juga Bunda
0: Ada,
1: Selamat, Mbak
0: ada.
1: Tanti Happy,
0: Iya.
1: semuanya yang lagi atau lagunya ada Mbak Ari.
0: Ada.
1: Dari?
0: Dari duet ini. Ya.
1: Oh ya,
0: Gary
1: betul.
0: sama Tasya.
1: Untuk Mbak Tari lanjutkan tugas,
0: Terima
1: mudah-mudahan sehat
0: kasih.
1: selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin,
1: Yuk,
0: amin.
1: terima
0: Sama-sama.
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira sudah hadir ya di siang hari ini. Lanjut siapa lagi? Ah, ini sudah Cak Miskan ya yang ada di Kebraon. Cak Miskan, salam untuk Pak Gianto, Cak Samsuladi, Mbak Putri Dayanti, Cak Mat Syamsuri, Pak Jono, Cak Amon Service, Cak Sur, Mbak Imang Song, Bunda Sutira. Oke. Lanjut lagi. Sebentar. Dari Cak Kukoh. Selamat malam Mbak Tari lo bengi ta iki. Iya Padang Bulan ya. Ini waktu Indonesia bagian mana ini, Cak Kuko? Salam untuk pendengar di Goda saja semuanya selalu diberi kesehatan, Mbak Tari semoga sehat selalu. Amin, makasih ya. Cak Kuko, siapa ini? Cak Kuko Cahya di Gubeng Kertajaya. Oke, terima kasih. Lanjut Cak Agung BP Kali Santri, salam untuk Cak Edo, Cak Sarawi, Abah Kosim, Cece Aini, Mbak Eka, Mbak Ella, Mbak Serindil, Bunda Fatona, semuanya saja. Mas Misbah, waalaikumsalam dari Cipawan, Pogateja, Purbalingga. Lanjut, ini Pak Gianto Rembo, waalaikumsalam. Pak Gianto sudah sehat kah, Pak? Salam Mbak Yanti, Mbak Ika, Mbak Wiji, Mbak Widya, Mbak Yati, Mbak Putri, Mbak Tanti, Cece Aini, semuanya untuk Mbak Tri, semoga diberi kesehatan, dimana rezekinya, kalau pulang hati-hati. Oke, Mbak Putri, Dayanti. Tretes Pasuruan. Salam Cak Syarujia, Piroi, Mang Ujang, Cak Miskan Kebraun, Mbak Santi Syalala, Cak Rizal Gubeng, Mbak Jono Tamrin. Terima kasih ya semuanya. Mama G, Mama Mega, terima kasih. Langsung saja ya, ini dulu Lautan Cinta.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
5: Wah, asik lho, Rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh

0: 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini mataharinya sudah mulai agak beranjak ya dari atas. Dari atas mana? Iya, serada redup kayak ya, tapi masih bersinar dengan ceria. Oke, terima kasih yang sudah menunggu dari tadi ya. Terima kasih. Saya ke Facebook dulu ya. Sudah banyak sekali nih. Makasih. Sebentar, kehadirannya lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Dari Adik Widya, Brigjen Pasuruan ya. Salam Om Rizal Kelabu, Om Aditya yang janji katanya mau ke studio. Tagian Dik Widya. Pak Desugeng Bali, Pak Popisang, Tante Imangesong, makasih. Bunda Ari Selamat, waalaikumsalam. Lebak hadir, salam untuk semua fans Kota FM, semuanya beres ya. Cahaya selamat tugas, sehat selalu. Oke. Okay. Mbak Putri Widayanti, tadi sudah ya? Sudah belum ya? Belum ya? Sudah. Oh iya iki lho. Mas Aditya, salam semuanya aja FKS tanpa terkecuali. Mas Senere Rendi Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Cak Samsul Hadi di Tretes Brigjen Pasuruan. Salam Bu Lilik Margomulyo, Abato Ibi, Pak Wiyoto, Pak Ahmad Samsuri, Bu Andrin Yunus, Pak Sugeng Denpasar, Koko Zainal Kapal Karo. Cak Tukiran semangat siang di Goda, Jogja Merapat. Cak Sonny Anderson juga hadir. Terima kasih, selamat siang, selamat tugas, happy weekend. Cak Gendut Santoso, selamat sore, salam sehat untuk semuanya, salam sukses buat yang mencari. Mencari apa ini? Mencari cuan gitu ya. Cak Nurkoli, semua Jakarta hadir, salam semuanya aja. Cak Mustika, selamat siang, salam rayu di Gek Tarining Tias, Samplangan Ganyar Pelikutan Gabung, makasih. Selamat tugas di Gek Cantik, makasih juga. Mas Irul, waalaikumsalam, Banda Suara Koko Pangkalan hadir. Mas Agung Kurniawan, di Godang Wasik, Larek, Jemang hadir. Lanjut Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam, Pakal Gabung, salam untuk semuanya, salam bahagia. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam, Mbak Tari Cantik hadir Medan, yuk iyo. Semangat bertugas, Mbak iyo, happy Sunday, sehat, amin. Lanjut, waalaikumsalam, Mama Kori, kawasan Medan ini juga hadir. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Pak Hartono, Jakarta Utara hadir juga. Melati Senja, makasih ya. Oke, lanjut lagi. Dari M. Jamani Simo, Pare Rejo, Bonjok Gading Rejo, Pring Sewu, Lampung hadir. Terima kasih, Lampung. Mbak Wesel Samplangan, Ganyar Bali juga hadir. Waalaikumsalam. Salam sehat lancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Cak Resik Sahid Probolinggo hadir, Mbak Rubia Zakaria juga hadir, Cak Damarulan hadir juga. Oke, siapa lagi? Ini dari Cak Destiawan, waalaikumsalam, Bojonegoro hadir juga. Makasih banyak atas waktunya Mbak Taring. Sama-sama. Pak Jana Tamrin untuk Pak Ami, Mbak Putri Dayanti, Abi Moker ya, Abi Roy, Cak Samsul Hadi, Mama Eli, Abah TV, Pak Weta, Cak Miskan, Mbak Miapsari, Mbak Rini. Lanjut Pak Miwibowo untuk Mbak Miapsari, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Abah Dewi, Mbak Yeni. Ini sudah ya. Oke, Mbak Rini Setiawati, salam Mbak Miapsari, Pak Ami, Abi Roy, Abah Dewi, Mama Eli, Pak Jono. Pak Naku, terima kasih. Mbak Susi Balongsari, salam semuanya aja, sehat selalu. Cak Ahmad, siapa ini? Tidak ada namanya, sebentar. Oh, Cak Ahmad Syamsuri. Ya, salam untuk Cak Miskan, Cak Kianto, Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Imangesong, Mbak Ika Gresian, Mbak Jono, Cak Samsulati, Mbak Putri Udayanti, juga Ambu Kalista. Oke. Cak Kris, waalaikumsalam. Salam semua keluarga FKS fans Kota FM. Tanpa terkecuali Mbak Teresa selalu di lembang rezeki yang berlimpah, hati-hati kalau pulang. Oke, langsung saja. Monggo. Oh, ada yang on air. Oke. Siapa ini? Digoda,
1: digoyang dangdut, asik lho rek bersama neng tari yang imut.
0: Miu. Makasih. Oma Gedangan hadir.
1: Aku ingin itu.
0: Apa itu?
1: Apa itu?
0: Apa itu?
1: Klebus.
0: Hah? Klebus?
1: Teleskebus.
0: Teleskebus atau klebus?
1: Teleskebus. Aku kan di rumah sendiri.
0: Oh, teleskebus.
1: Kalau terus kebus kan ceritanya kan di rumah sendiri ya Mbak Tari.
0: Oh, gimana toh? Terus kebus itu kan bahasa semua toh. Huh? Ini lagunya yang mana jadinya?
1: Terus kebus Mbak Tari.
0: Terus kebus.
1: Salamnya buat Pak Dianto, Mbak Ika, Mbak Ella, Pak Puh Pisang, terus Pak Kasian, Bu Parka. Di sini jujur nih Mbak suaranya.
0: Oh iya, sebentar.
1: Buat Mbak Tari, semoga semangat, berkah rezeki melimpah barokah rumah. Buat semua saja, semoga sehat, salam sejahtera. Aku bersih-bersih
0: amin,
1: ya Mbak.
0: Amin, makasih.
1: Aku gak ngelancar Mbak, aku bersih-bersih.
0: Oh iya.
1: Gerak badan Mbak.
0: Iya.
1: Matur suwun Mbak Tari.
0: Sami-sami.
1: Semoga sukses.
0: Amin, amin. Terima kasih. Oma yang ada di Kedangan. Digoda.
2: Wah, asik lera. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, hai, hai.
0: Hai, lama tak jumpa.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Wanho.
0: Hai.
2: Cawan, Niki.
0: Cawan. Cawan, iya.
2: Cawan. Tutup wanan lo ya.
0: Cawan. Pokoknya saya penting hau ya, hau ya.
2: Iya, hau selalu dong.
0: Selalu hau.
2: Kabare pean ya gimana?
0: Alhamdulillah, hau juga.
2: Alhamdulillah. Aku dilekno lagu tamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang?
2: Iya, tak diundang. Oh,
0: terus? Ya tetep teko.
2: Tetep teko tak labrak.
0: Lho, lho, lho. Aja tarik.
2: Tak uyel-uyel paring.
0: Saking gemes ya. Wis enggak ketemu soalnya.
2: Tak ketemu pisan, ketemu pisan wala. Salah, gemes no.
0: Oh, temenan. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum, abai. Kompak persahabatan duluran selalu, salam sehat kuabe, selamat ulang tahun buat Kota FM. Selalu jaya di udara.
0: Amin.
2: Si ake singgungok nosak seluruh dunia.
0: Amin.
2: Banyak yang tertarik sama Kota FM.
0: Iya, amin.
2: Karena
0: makasih.
2: Semuanya itu senyenang nombak tari. Buat hiburan sehari-hari.
0: Betul.
2: Kanggo pean sehat selalu jaga
0: amin
2: kesehatan.
0: Amin amin amin.
2: Jadi tak dongak noro cekini lancar.
0: Amin, sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cica Aini ada di Citra. Oke, langsung saja ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loren.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Tahun Kota FM Surabaya.
8: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
7: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Halo, assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hebat dan gokil. Happy birthday!

8,1 Kota FM dan Dunia Surabaya masih semangat Sobat Kota. Masya Allah, semangat goyangnya ta. Loh, masih banyak ini lagu-lagu dangdutnya yang siap menggoncang ya, menggoncang studio dan juga menggoncang ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung. Oke, siyo sebentar. Siapa yang belum saya sebutkan ini, nah, mungkin baru muncul komennya yang ada di Facebook. Terima kasih jempolnya ya. Dari bulan Mina, Lamongan, mantu hadir sore fans Kota FM. Salam untuk Miss Ika, Ambu Kalista, serta Aji Putu Brengos, Bali juga San Ketut dan Pak Sugeng. Oke, Mbak Lisa Ambiar hadir dari Tegalasari. Lanjut, sekedap.

sebentar ya. Cak Ferry Sutarjo, si Walengkerto hadir menyapa. Sebentar ya. Oke. Semoga ketemu ya lagunya ya. Senggol Bli Arjunli, Dr. Vero juga Mas Aditya serta Kak Widya. Lanjut, Cik Damarwati di Goda Wesik. Salam Pak Su Aji Breng yang sedang luar kota di Banyuwangi. Semoga senantiasa Desa menjadi berkah serta buat FKS ya. Rosalni Wati, terima kasih. Lanjut Cak Bobo Minggu weekend ya. Yeah. Siapa lagi? Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan Sumatera Utara. Pak Widarmoko juga selamat siang menuju sore ya. Tembilan hadir. Salam semuanya fans Kota FM ya. Oke, lanjut lagi. Sebentar, ini sudah. Ini sudah loh, sudah semuanya ternyata ya. Ya oke. Oke, langsung saja lagunya ya. Selamat malam.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Terima kasih sobat kota yang masih setia bergabung di program Digoda. Digo yang dangdut masih lorek, masih panjang perjalanan ya. Digoda.
1: Digoda. Asik lorek.
0: Asik temenan.
1: Asik temenan Mbak Tari nih ya.
0: Iya, kandani kok.
1: Iya, ketemu lagi Mbak Tari.
0: Iya. Selamat sore.
1: Loh, kok selamat sore? Gak siang, gak siang.
0: Loh, setengah telu loh iki
1: wisan. Loh, setengah telu, tayo. Sik setengah telu, kurang setengah jam.
0: Sore iki
1: wisan. Sore. Siang setengah sore berarti Mbak Tari.
0: Oh, gak ada setengah wisan.
1: Oh, gak ada setengah. Iya Mbak Tari. Yeah. Bagi request lagu sih kebagian dan ini Mbak Tari.
0: Apa ini lagunya?
1: Lagunya Luka di Atas Luka. Ini permintaan Mbak Tari.
0: Oh iya, Luka di Atas Luka. Oke.
1: Okay. Iya, untuk sahabat saya yang di mana itu Prigen Candi Jawi. Mbak Anita juga Mbak Ani. Selamat mendengarkan. Tak kirimi lewat Radio Kota FM aja. Yes, salamnya untuk semua saja Mbak Tari. Salam sehat.
0: Ya.
1: Mbak Tari selamat bertugas. Tak tunggu Mbak Tari lagu
0: okay.
1: Nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak selamat Sidoarjo sudah bergabung. Terima kasih. Lanjut lagi siapa? Sebentar ini sudah ya. Oke, ada yang baru muncul lewat pesan WhatsApp ini. Siapa tadi? Oh, Cak Abdul Mukim ya. Posisi di mana ini? Dari Sidoarjo kah atau dari Jombang kah? Selamat siang Mbak Tari Nintias, masih pantau Kota FM dangdutnya Surabaya. Terima kasih. Libur apa lembur iki, Caim? Makasih ya. Dari Mbak Rika Herlina yang ada di Kenjeran. Salam untuk Lek Daim, Besti Muljati juga Mas Haji Ali Tandes. Mbak Tari tetap semangat, bahagia selalu, rezeki berlimpah. Amin. Lanjut lagi, siapa ini sudah? Coba ya, saya lihat dulu. Ini yang ada di Facebook, mungkin ada yang baru muncul. Masih bisa ini, kalau mau telepon ya. Telepon on-airnya masih bisa. 0315611416 atau 0315676923. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Dari Muhammad Urel ya, terima kasih. Lanjut Cak Mariadi sore Palembang kecil, salam buat Cak Son Anderson, Mas Aditya, Cak Ferus Tarjo Bulan Mina, Cak Samsul Hadi Widya juga Aditya Maesa. Neng Tanti monggo. Masih bisa Neng Tanti kalau ingin on air. Ini sudah Cak Bobo tadi sudah ya. Oke, Ning Tanti Pupungan yang selalu happy, monggo mau bergabung lewat on air ya, telepon on air. Oke, lanjut lagi, sebentar, ini sudah. Oke, digoda.
2: Digoyang dangdut, asik lore.
0: Asik pancen nih yo.
2: Asik temenan. Iya, panas banget kok.
0: Masak
2: Tari.
0: Nang kene
2: di situ adem, ada ciprut. Ciprut enggak jalan-jalan, liburan bersama si dia.
0: Panas jarene, wis gak wis.
2: Panas jarene wis ndak rumahe,
0: gitu
2: cantik. Dengerin tante siaran ya sama Uti yang baik-baik saja.
0: Iya.
2: Ayo,
0: sehat?
2: Jangan sehat.
0: Alhamdulillah,
2: Mbak Tari juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih. Ya, pokoknya
2: Pak Abdul Mukim baik-baik tak happy.
0: Iya,
2: aku
0: happy selalu nek tak
2: sepi Mbak.
0: Sepi.
2: Sepi. JTC sepi maksudku. Aku mau beli makanan terus pulang.
0: Oh, alam rono tak mau.
2: Aku kepin ini loh pisang apa ya tadi?
0: Pisang
2: keju itu loh.
0: Oh,
2: ternyata gak enak, aduh.
0: Oh,
2: kecewa aku.
0: Oh.
2: Blenyek bakal doyan aku.
0: Alaja, oke. Lagunya apa?
2: Lagunya Indahnya Bulan.
0: indahnya bulan. Siap. Oke. Indahnya bulan. Oke, sudah ketemu.
2: Oke. Terima kasih loh kalau sudah ketemu.
0: Sama-sama.
2: Maaf aku soalnya baru pantau.
0: Oh iya, gak apa-apa. Untung sih kumanan yo.
2: Kumanan? Enggak, aku tadi kalau enggak kumanan juga gak apa-apa. Aku cuman menyapa iya. dirimu,
0: oh,
2: cici putku.
0: Iya lah, ya ngono ya.
2: Salam buat semuanya. Pak Abdul Mukim, Pak Gianto, cepetan sembuh dia itu, Mbak. Kena lambung, dikasih mangga Abah Nardi, sak kresek.
0: Lu ala.
2: Terus jintek no dewe, gak dibagi sama temennya, sama Ikim, Mbak Tari, Cak Becu.
0: Makane, paling aslinya kudu digawa nang Citanduwi yo, pencite yo.
2: Iya, betul. Dibagi-bagi jadi kita rujakan bersama gitu loh yo to, Tanti. Terus Mbak Tari, Mbak Rani, si Gotik. Iya, jadi dia itu masuk di ke dokter, kena lambunge.
0: Dintek no kabeh. Dintek no kabeh. Masyaallah.
2: Gak dibagi tonggoe gak doyan ta yo opo lek kita duwe yo kabeh ki doyan. Gitu.
0: Ngono ta ceritane.
2: Ceritane Abah Nardi ngasih. Iki kan tetangganya toh, Abah Nardi ambek Pak Gianto kan. Lah ya itu Abah Nardi punya pohon nih. Jadi dikasih ne Pak Gianto sak kresek mbok sekilo tapi ro kilo ya sak karung paling. Ayo. Maaf Pak Gianto ya.
0: Iya Pak, kuyon kok kuyon.
2: Emang bener kan teh cerita gitu. Abah Nardi nanti lek ikut telepon lah itu. Iya. Pas pagi-pagi nang Cak Bejo.
0: Oh alah, Pak Gianto, Pak Gianto.
2: Ya ampun, iya, lah ya.
0: Dan sehat ya Pak Gianto kan, ya.
2: Tak doain sehat Pak. Jangan banyak makan mangga, lek gak kuat perut. Lek Mbak Tari, Tanti Tarani, Mbak Rani, si Goti kepomen. Terus doyan iku ya.
0: Kalau punya apa lambung, riwayat lambung itu memang harus jaga makanan.
2: Iya,
0: gak kape-kape.
2: Nah, makanya itu di masuk nih perut, jadi gak mampu, gak menahan perut.
0: Harus pilih-pilih ya, memang ya, harus pilih-pilih.
2: Iya, betul.
0: Biar terjaga kesehatannya. Terus ya, sing akeh istirahat, Pak Gianto.
2: Ya. Pak Gianto, iya.
0: Sing sabar, Pak Gianto.
2: Sampai dia lemes loh, gak bisa on air terkadang. WA tok kan, kapan hari kan bisa isi WA terus kan.
0: Oh iya iya iya.
2: Gak aktif, iya iya iya. Ya gitulah ceritanya.
0: Oh alah iya, oke.
2: Makasih Pak Tari ya.
0: Sama-sama, amin.
2: Berkah barokah, rezeki jauh limpah.
0: Lancar,
2: sukses selalu. Bahagia. Happy,
0: bye-bye. Bye-bye. Neng Tanti yang memang selalu happy. Menebarkan kebahagiaan. Ini koncone melo happy. Oke. Lanjut siapa lagi yang mau on air? Masih bisa ya. Lain aku terima kasih. Siapa mana re? Se, ini sudah. Ini sudah ya. Oke. Langsung saja lagunya ya. Luka di atas luka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loreng.
3: Sinta Arsinta, Arya Galih. Perdana Rekod Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.
5: Global 8.1 Kota FM dari Surabaya. Terima kasih sahabat kota yang sudah bergabung. Sudah bergabung dari tadi ya. Ini waktunya sudah hampir pukul 3 sore. Gak kerasa ya. Terima kasih gabungannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Lagu-lagu di request belum terputar. Besok bisa request lagi ya di program yang sama, di jam yang sama. Dan silakan lanjut ini kegiatan hari minggunya. Semoga bahagia selalu bersama keluarga. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi. Dan tetap pantau 88.1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Saya Tarin Tias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM. Yang sangat saya banggakan, saya dari Kota Mojokerto tentunya, mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Lintang dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM bisa terus menghadirkan siaran terbaik yang informatif, inspiratif, dan menghibur. Sukses terus untuk para penyiar Radio Kota FM, tetap jaya dan terus mengudara.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wake.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis tala, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week. Kasih candu, lalu pergi,
1: sisain luka hati ini. Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
3: Guys, break sih. Opo aja iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
3: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota bertahan selama 9 dan 12 pekan. Ucul dari Dori Harsa disusul judul-judulan Wika Salim featuring KPK. Sayang banget harus keluar dari deretan dangdut hits Kota FM pekan ini. Kita simak sedikit cuplikannya.

Tenang Sobat Kota, dua lagu yang harus keluar dari deretan dan dari Kota FM bisa Sobat Kota request di program Digoda Digoyang Dangdut jam 12 sampai 3 sore dan Pasar Kota jam 7 sampai 9 pagi. Halo, selamat sore Sobat Kota. Dangdut Kota FM kembali akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Program ini Sobat Kota merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sore hari ini Sobat Kota bareng Irsyad Yogyakarta dan inilah peringkat 18 new entry pekan ini, Volgayo. Dangdut new entry. Judulnya Harapan Temu, Sobat Kota dinyanyikan apik oleh Volgayo, hadir dengan nuansa musik melankolis yang menonjolkan kekuatan emosi dalam setiap bagian aransemen. Lagu ini menggambarkan

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
5: Dangdut Hits peringkat 17.
6: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Peringkat 17 pekan ini Sobat Kota, Denny Janan kembali hadir dengan karya terbaru berjudul Laut Kidul yang berkolaborasi bersama Hendra Kumbara, dirilis dalam format live music video di kanal DC Music Sobat Kota dengan nuansa pop Jawa yang kental. Genre yang diusung tetap mempertahankan ciri khas campursari modern yang melekat pada sosok Denny Janan. Sementara makna lagu Laut Kidul menggambarkan kerinduan mendalam terhadap janji yang pernah terucap tapi akhirnya teringkari Sobat Kota. Liriknya penuh dengan nuansa emosional, menghadirkan nuansa dan suasana keheningan yang penuh dengan kesepian. Lagu ini seolah menjadi refleksi perasaan seseorang yang ditinggalkan. Laut Kidul peringkat 17.

0: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Sobat Kota, kita nantikan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan yang sewaktu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sobat kota yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
3: Dangdut Hits peringkat 16.
4: Sobat Kota menyoroti kehidupan wong cilik, segedar musik menghadirkan cerita kehidupan dari sudut pandang orang yang tak berpunya atau wong cilik. Sobat Kota, di peringkat 16 pekan ini berhasil naik 2 dari minggu kemarin. Peringkat 16, wong cilik, segedar musik.

Dangdut Hits peringkat 15. Peringkat 15, Pak Dede Sobat Kota. Astaga bercanda. Menceritakan tentang seseorang yang terjebak cinta segitiga, lalu mengisahkan dua orang yang saling menyukai tetapi salah satunya sudah memiliki pasangan. Sobat Kota, alih-alih merusak hubungan atau menjadi orang ketiga, dia memilih menahan diri dan bersabar menunggu hingga orang yang dicintainya benar-benar berstatus lajang. Astaga bercanda. Peringkat 15.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Dangdut Hit peringkat 14.
4: Peringkat 14 pekan ini Sobat Kota Kopi Dangdut. Sebuah lagu yang dibawakan kembali oleh penyanyi Happy Asmara yang ceria dan menggugah semangat merupakan hasil gubahan pencipta lagu yang berbakat Fahmi Syahab. Liriknya yang indah dan penuh makna mengisahkan tentang perasaan cinta yang terbakar kembali setelah mendengar alunan melodi yang syahdu Kopi Dangdut. Gelora

Dangdut Hits peringkat 13. Sobat Kata, di peringkat 13 pekan ini lagu Selangkung yang dibawakan oleh Farel Prayoga menceritakan tentang patah hati akibat cinta yang ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Dibalut dengan sentuhan musik dangdut Jawa dan hip hop, lagu ini menggambarkan kisah seseorang yang datang untuk menyembuhkan luka dan memberikan kenyamanan. Tapi tepat ketika perasaan cinta sudah tumbuh semakin dalam, sosok itu justru pergi meninggalkan pasangannya tanpa permisi. Selangkung, Farel Prayoga di peringkat 13.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
5: Dangdut Hits peringkat 12.
6: Peringkat 12 pekan ini Sobat Kota, Noval Syahreza, Super Anxious. Yang juga menjadi debut di albumnya menceritakan tentang rasa percaya diri yang tinggi, karakter yang berani, dan pembuktian diri. Liriknya menonjolkan sikap swag, tidak pernah mau kalah, dan kebanggaan menjadi sosok yang unik, berkelas, serta selalu mencuri perhatian. Super Anxious peringkat 12.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masjid Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.
2: Dangdut Hits peringkat 11.
3: Sobat Kota peringkat 11 pekan ini, Ladewo kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Selawe. Sehat terus salawase. Lagu ini menjadi representasi perenungan seseorang yang telah memasuki usia 25 tahun dan mulai memaknai perjalanan hidup dengan cara yang lebih dewasa. Melalui Selawe, Sadewa mencoba menggambarkan bagaimana waktu berjalan begitu cepat hingga menghadirkan kesadaran untuk lebih menghargai setiap fase kehidupan yang dijalani Sobat Kota. Nuansa reflektif terasa kuat dalam lagu ini. Sadewa menghadirkan pesan tentang proses bertumbuh, menghadapi perubahan hingga belajar menerima perjalanan hidup apa adanya. Peringkat 11 dari Sadewo, Selawe, sehat terus salawase.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya.

Dangdut Hits peringkat 10. Sobat Kota peringkat 10, pekan ini lagu Minggir-Minggir, Kasih Paham Bos. Dari Trio Macan mengisahkan tentang perjalanan panjang grup dangdut ikonik ini Sobat Kota. Lagu ini menyoroti generasi mereka dari generasi pertama hingga generasi keempat Gen Z. Sekaligus menegaskan kehadiran mereka yang siap mengguncang industri musik dengan gaya yang lebih segar dan energi peringkat 10.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Malam hari ini kita udah ada di peringkat ke-10 pakai Sobat Kota Kasih Pambos dari Trio Macan. Tadi yang udah menyimak dari peringkat 17 sampai dengan peringkat 10 pekan ini Sobat Kota, kayaknya rata gitu ya pekan ini semua naik 1-2 yang berkat vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan dan lagu jagonya bisa terus naik di Download Hits Kota FM. Nah, yang pengen ngevote lagu jagoannya gimana sih caranya Sobat Kota bisa gabung di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota bisa ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 di 88,1 Kota FM Surabaya. Nah, caranya Sobat Kota nanti bisa gabung, bisa vote lagu jagoannya melalui Instagram @kotafm881, Twitter juga sama @kotafm881, kemudian juga bisa melalui WhatsApp 081750588881, dan juga Sobat Kota nanti bisa melalui fanpage Kota FM Surabaya di Facebook. Temennya udah banyak di situ, jadi Sobat Kota bisa follow dulu biar tahu nanti Sobat Kota tahu nih lagu di hari apa gitu ya, di hari itu Senin misal, lagu yang bisa di-vote lagu yang mana gitu. Nah, Sobat Kota bisa vote lagu jagonya. Satu boleh, dua boleh, biar nanti terus masuk dalam jajaran Dangdut Hits Kota FM yang Sobat Kota ikuti setiap hari Minggu jam 5 sampai 7 malam bareng Irsyad ya. Dan peringkat 9 pekan ini Sobat Kota, kalau orang mah lagi jatuh cinta, kadang ya semuanya baik-baik saja. Dia yang sebenarnya gak oke, oke aja di mata kita gitu ya. Buta Karena Cinta di peringkat 9 dari Sri Devi Sobat Kota.
1: Dangdut Hits peringkat 9.
0: Sobat Kota peringkat 9 pekan ini Buta Karena Cinta dibawakan oleh juara Dangdut Akademi 5 Sri Devi, lagu remix dari karya legendaris milik pedangdut senior Mansyur S. Menceritakan tentang pengorbanan mendalam dan rasa cinta yang begitu besar hingga seseorang rela melakukan apa saja demi pasangannya. Tapi Sobat Kota, lagu ini juga menyampaikan pesan realistis bahwa cinta saja terkadang gak cukup untuk mempertahankan suatu hubungan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan kenyataan. Buta Karena Cinta peringkat 9.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Dangdut Hits peringkat 8.
4: Sobat Kota mengusung genre pop dut atau pop dangdut, lagu ini menjadi karya yang cukup personal bagi Via Amelia. Tidak hanya sebagai penyanyi, dia juga bertindak sebagai pencipta lagu dengan sentuhan aransemen dari si Aya. Di bawah naungan HA Management sebagai label sekaligus manajemen yang menaungi perjalanan karirnya, Nompo Kahanan mengangkat kisah yang dekat dengan realitas banyak anak muda, yakni tentang kehidupan seorang anak broken home yang ingin dimengerti dan dipahami oleh keluarga, terutama orang tuanya. Sobat Kota, Nompo Kahanan pekan ini ada di peringkat 8 Via Amelia.

Lagu Adoh yang berarti jauh Sobat Kota dari Denny Caknan ini diciptakan sama Shuma Prade. Menceritakan tentang pedihnya menjalani hubungan jarak jauh dan kerinduan yang mendalam terhadap pasangan. Lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang yang menahan rasa kangen tapi tetap berharap bisa segera bertemu dengan sang kekasih Sobat Kota dan bisa menatap senyumnya yang begitu manis. Adoh peringkat 7 pekan ini.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
5: Dangdut Hits peringkat 6.
6: Delapan Radio Kota FM dan dangdutnya Surabaya. Masih di Dangdut Kota FM pekan ini Sobat Kota bareng Irsyad. Di peringkat 6 ada Cantika Davinca, Mencintai Tak Dicintai Sobat Kota. Menceritakan tentang pedihnya bertepuk sebelah tangan, di mana seseorang harus berjuang mempertahankan perasaan untuk orang yang hatinya sudah tertambat pada orang lain. Mencintai Tak Dicintai peringkat 6 pekan ini.

Peringkat 5 pekan ini Sobat Kota Sadewa featuring Sadio Spendoza dan Rati Sabar versi 2. Perjuangan cinta dalam menghadapi realita hidup dan kesulitan, versi terbaru versi 2 hadir dengan nuansa dan pesan yang lebih matang. Serta realistis Sobat Kota, tidak hanya fokus pada gombalan semata, melainkan pembuktian kesetiaan. Peringkat 5 Sadewa, Sabar versi 2.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
3: Dangdut Hits peringkat 4.

Sobat Kota, peringkat tepat pekan ini, lagu Deno karya Didik Budi menceritakan tentang besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya. Di sequelnya ini, Sobat Kota, Deno 2, Didik Budi mengangkat kisah perjuangan hidup yang terinspirasi dari pengalaman nyata. Ceritanya menyoroti dedikasi seorang ibu, dan pekan ini ada di peringkat 4, Deno 2.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Keres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
5: Dangdut Hits peringkat 3.
6: Lagu ini lagi viral, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri banyak yang mengcover lagunya, Sobat Kota. Dan ini Cakna Negara Angin di peringkat 3 pekan ini. Angin tidak pernah terlihat tapi semua tahu dia ada. Pesannya jangan mencintai terlalu dalam, sewajarnya saja. Kenapa Sobat Kota? Karena dalamnya cintamu hari ini adalah dalamnya lukamu esok.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, 1 juta kebersamaan.
2: Dangdut Hits peringkat 2. Peringkat 2 pekan ini Sobat Kota melalui lagu ini. Afan menyampaikan pesan agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan kita. Tidak mudah percaya dengan janji-janji yang tidak jelas dan menghindari harapan palsu Sobat Kota. Cerita ini sangat dekat dengan realitas kehidupan asmara anak muda zaman kini, masa kini Sobat Kota, Gen Z. Peringkat 2 dari Afan. Oh.

0: 81,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Di penghujung dangdut hits Kota FM pekan ini Sobat Kota, edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Peringkat 17 pendatang baru dan sampai runner up udah semuanya Sobat Kota. Siapa dong kira-kira jawara kita di pekan ini? Peringkat 1, selamat untuk Melili Tajamnya Karang. Oke, sebelumnya saya pamit mau nyapa-nyapa dulu malam hari ini Mama Mega yang ada di Warujaya, Mbak Iva di Grand Family, terima kasih. Ada Devi Bengkel yang ada di Temanggung, Mbak Solo di Demak, kemudian ada Cak Riki Horoskop, ada Calvin, ada Nyonya Rosie di Kudus, ada Manu, ada ETS juga bergabung malam hari ini, ada Listianti dan Aibon Yati Pai. Selamat malam. Waktu yang Irsyad pamit malam hari ini dari Dangdut Kota FM edisi pekan ini. Jangan lupa besok gabung lagi ya. Minggu depan jam 7 sampai jam 5 sampai 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Nah, setelah Selfie sukses membuka project Tribute to Mansyur S dengan single Cincin Kepalsuan, ini saatnya Tajamnya Karang dinyanyikan sama Melili Sobat Kota yang bertahan bertengger di peringkat 1 Dangdut Kota FM edisi pekan ini Minggu 28 Juni 2026. Sekaligus Irsyad pamit, ketemu lagi insyaallah pekan depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat besok buat hari Senin. Bye.
1: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya, syahdu banget. Selamat malam Sobat Kota seluruh Nusantara. Hai hai, selamat bergabung ya di acara favorit Anda semuanya. Wes, lagu dangdut original khas Dendang Surabaya ini siap menemani malam, minggu malam ya, minggu malamnya Sobat Kota hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sudah dua lagu meluncur di ruang dengar Sobat Kota, ada Pada Siapa Sri Devi dan kedua lagu dari Titi DJ featuring Thomas Jorki dengan judul Bertemu 5000 Detik. Kali ini Naya mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Dundang Surabaya dan dengan nomor telepon on airnya 0315676923 atau di 0315611416 ya. Kemudian boleh juga meramaikan lewat WA 0817505888. Kita angkat dulu penelpon yang pertama. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Iya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget enak. Lagi ceria kayaknya nih Mas Aditya ya.
1: Iya.
0: Selamat malam, selamat bergabung Masku. Gimana-gimana kabarnya, luar biasa kah malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, Naya sehat walafiat, terima kasih atas doanya. Silakan Masku, mau request lagu apa ini?
1: Dari Maggie Jet.
0: Apa tuh?
1: Duri Penghalang.
0: Ala-ala Duri Penghalang. Sabar ya, Naya cek terlebih dahulu. Sembari Naya pilihkan lagunya Duri Penghalang dari Maggie Jet, salamnya buat siapa saja ini?
1: Semuanya aja, fan kota.
0: Iya.
1: Duran Sarawasit.
0: Baik.
1: Bentarnya, terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Aditya dari kawasan Kedamaian Gresik ya. Luar biasa, sangat semangat. Tadi bahkan baru aja dimulai nih Dendang Surabaya, belum opening, beliau tuh sudah miss call loh Sobat Kota. Wah, istimewa ya bestiku satu ini. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, syahdu banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, syahdu banget. Habis ada Mas Aditya, ada Mas Solihin.
2: Apa kabar, Naya?
0: Weh, luar biasa. Alhamdulillah, Naya sehat. Luar biasa. Nek, Mas Solihin, ya apa kabar, Regi?
2: Alhamdulillah, kabar Solihin. Baik, sehat, dan kuat.
0: Aduh, kayak aku anak sehat itu ya. Oke, terima kasih lo sudah disempatkan untuk bergabung di Dendang Surabaya ya. Cuaca di daerah Bangkalan gimana nih? Seger, panas atau?
2: Kalau cuacanya seharian ini cerah, sekarang sumuk aja
0: kaki bos. Oke deh, kalau sumuk-sumuk seperti ini paling enak mau di adem-adem no sama lagu apa? Silakan.
2: Ya, Meleleh.
0: Apa tuh?
2: Meleleh.
0: Meleleh.
2: Bahagia denganmu.
0: Apa tuh? Bahagia?
2: Meleleh.
0: Meleleh.
2: Iya, meleleh.
0: Sebentar ya, Naya terlebih dahulu judul lagu.
2: Cair ya.
0: Oke.
2: Okay. Meleleh bersamamu, Dayaku.
0: Oke, okay. Itu dari siapa ya? Yang benar judul lagunya apa ini?
2: Iya benar, meleleh bahagia.
0: Oh gitu, ini masih belum tersedia kayaknya ya. Bisa
2: punyanya
0: di...
2: Punyanya Valen itu.
0: Oh gitu, belum kayak ini, masih belum tersedia ya. Atau mau judul lagu yang lainnya, silakan.
2: Oh, bukan enggak. Ini kok kota belum punya.
0: Dangdut original ya?
2: Iya, baru.
0: Oh
2: baru.
0: Gitu, iya, coba nanti Naya sound ini ya, request dulu ke musik director kami gitu ya, untuk kualitas audionya seperti apa gitu. Untuk...
2: Oh, enggak masuk ke ini ya, enggak masuk ke Tugu ya.
0: Bagaimana?
2: Enggak masuk ke Tugu, apa? Pahlawan itu. Tugu Pahlawan. Enggak?
0: Baik, sebentar. Naya terlebih dahulu ya. Meleleh, sabar. Naya cek terlebih dahulu ya. Sik.
2: Ya, salim lalu salam. Aditya, oh. Mas Ali, Bunda, Pak Tunda, Bunda Pertama, Bunda Wulan, Cak Gipi, Cak Rembo, Cak Sarwi, Cak Boning, juga itu Cak Toto, Bu Mimi,
0: iya.
2: Cak Rusdi, Cak Sadian, Cak Selama, Cak Arjuli,
0: Iya. Boleh di ini lagunya yang lain dulu karena memang Meleleh ini kan baru dirilis kemarin 27 Juni ya. Jadi masih dalam proses masih dalam pengecekan dulu. Iya. Silakan. Enggak apa-apa, nanti kan harus di sounding dulu ya ke Kak Rahma Imaniar juga. Judul lagu yang lainnya apa ini Mas Solihin?
2: Aku pengen lagu itu. Jejak Jum. Apa itu punyanya Kirayut itu?
0: Apa tuh?
2: Sejak pandangan pertama pada
0: Oh, sejak pandangan pertama. Enak-enak-enak, boleh.
2: Adik-adik.
0: Ya, silakan ditambah lagi tadi salamnya buat siapa saja, monggo.
2: Ya, salamnya untuk semuanya aja. Terakhir untuk anak ya, salam sejahtera.
0: Apa tuh? Selalu
2: jaga.
0: Hatimu di udara.
2: Asik.
0: Oke, terima kasih Mas
2: Solehin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Solehin dari kawasan Bangladesh atau Bangladesh ya, luar biasa. Kalau masku yang satu ini pasti ruam ya. Satu lagi penelpon, selamat. Aduh, mohon maaf, belum jodohnya. Satu lagi ya, tiga penelpon segmen pertama. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Halo, selamat siang.
0: Waduh, selamat siang. Kayaknya kita setas tangi tuh, Sobat
3: halo,
0: Kota.
3: Halo, halo, selamat siang.
0: Selamat malam, Dendang Surabaya.
3: Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
3: Syahdu banget.
0: Ya Allah, setas tangi. Ada Mas Ragil, loh. Dapat miss call dari Mas Aditya langsung ya, Mas Ragil.
3: Oh, Mas Aditya,
0: ya Allah, saking kangen deh kayaknya ya. Gimana nih, Mas Ragil? Sudah lama sekali aku baru dengar suaranya. Sehat, bahagia hari ini.
3: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Lagi laya-laya, bagaimana?
3: Kabar Mbak Naya sehat.
0: Oh, Alhamdulillah Naya sudah sehat dari batuknya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan. Warikos lagu apa ini, Mas Ragil?
3: Ragil. Aku minta, itu ya, minta apa? Tangan hitam, Mas.
0: Tangan hitam, boleh. Naya cek.
3: Tangan hitam, ya.
0: Siap, Naya siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapalah saja, siapa saja, ya, Cak Ragil.
3: Salamnya buat Mas Aditya ya. Bunda Cedera, Bunda Cedera, Mbak Ella,
0: iya.
3: Mbak Ima, juga Pak Pogetan, Dede Bang Kobar, Mas Arjun Lee.
0: Siap.
3: Pak Sugeng, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ella.
0: Mbak Ella.
3: Ya, apa kabar Mbak Ella ya?
0: Oh, Mbak Ella kalau suaranya masuk itu enak ya, sangat dingin ya, sejuk. Baik, iya. Siap. Kemudian ada siapa lagi, Mas?
3: Ya wes, selamat buat semuanya tanpa kecuali yang lagi nonton ke TV.
0: Oke.
3: Selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Siap.
3: Selamat selalu, pulang hadapi ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ragil dari kawasan Mojokerto sudah hadir ya. Ini memang biasanya sering bergabung di waktu siang. Makanya selamat siang Mbak Naya gitu. Atau mungkin sekarang lagi di rumah ya, di bawah lampu yang sangat terang gitu ya. Jadi gak, oh iya Mbak Naya gitu, wis bengi. Iya. Terima kasih ya buat para sobat kota yang sudah bergabung di segmen yang pertama. Tiga pemuda. Ada Mas Aditya, ada Mas Solekin, dan ditutup sama Cak Ragil. Langsung meluncur di ruang dengan sobat kota lagu pertama, sebuah lagu request dari Mas Solekin Andelasar ya, Duri Penghalang untuk sobat kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget, luar biasa ya. Sebuah kompilasi lagu 4 langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Tadi ketika bridging, waduh bridgingnya pengantar lagu yang pertama itu bukan Mas Solikin. Mas Aditya lah, iya Mbak Nay, kok sok lali sih Mbak Nay. Ya Duri Penghalang Mas Aditya yang request lagunya. 4 lagu, 3 dari telepon on air dan 1 lagi lewat WA ya. Gejolak Asmara dibawakan oleh King Nasar. Memang ya kalau King Nasar ini membawakan sebuah lagu tuh gak pernah gagal. Pasti meriah, manjalita. Lagu yang dirilis sejak tahun 2012 ini menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam Sobat Kota. Kerinduan yang membara dan gelora kasmaran seseorang terhadap kekasih pujaan hatinya. Ih, siapa sih yang tadi request lagu itu? Ada Mama Gemes ya, Ana Aimana. Oh, Ana Aimana, selamat malam juga. Dendang Surabaya syahdu banget. Request lagunya Gejolak Asmara dari King Nasar dong. Salamnya buat semuanya Sobat Kota yang lagi pantau. Terima kasih Mbak Naya, dengan senang hati ya. Oke, di segmen yang kedua ini Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Dendang Surabaya edisi Minggu 28 Juni 2026. Terima kasih buat Mas Yoko Sniper Tegal, kemudian ada Mas Agung WB Kali Santri. Lagunya Nyanyian Derita dari Iis Dahlia. Salamnya untuk Cak Edo, ada Cak Sarwi, Aba Kosim, Cece Aini, Mbak Eka, Mbak Ella, Mbak Serintil, Mbak Bunda Fatunah, dan semuanya. Ada Inaku, halo selamat malam, selamat bergabung. Kemudian ada Fabian Ignatius, selamat malam juga. Fabian Ignatius ini mau request lagunya, sabar ya, Trio Macan Kasih Paham Bos. Ada juga Mbak Rika Herlina Kenjeran, selamat malam Mbak Rika. Dendang Surabaya menyapa FKS, Mbak Pit Amelia, ada Pak Po juga, Cece Aini, sehat bahagia selalu. Request lagunya Rido Roma, Yang Dawai Asmara. Nomor baru sapa iki? Ya Allah, lah kok gak bahasa Jawa, bahasa apa ini ya? Bukan bahasa Indonesia ini ya. Sabar, sabar, sabar. Ya, ya, ya, ya. Kemudian ada lagi Mbak Putri Widayanti dari kawasan, sabar ya Mbak ya. Request lagunya Butir-Butir Harapan dari Riri Novitasari. Salamnya untuk Ferry Sutarjo, Sukirman Babat. Kemudian ada Bulan Mina, Umi Julera, Pak Sugeng Denpasar, Pak Bu Gedang, Pak Jono Tamrin, Cak Gianto Rembo, terima kasih. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik, request lagunya Bunga Dahlia. Salamnya untuk Mas Ami, juga Mia Ramadhani, Putri Widayanti, Eli Agustin, Abi Roy, ada Matoyibi, Pak Wiyoto, Cak Miskan, Pak Ahmad Samsuri, sama Terini Setiawati Bandung. No, ini Pak Jono sudah bertambah ya yang disalami, alhamdulillah, jadi lebih variatif lagi. Terima kasih Pak Jono dari kawasan Gresik. Ada lagi Terini Setiawati dari kawasan Bandung. Terini mau request lagunya Setangkai Bunga Padi. Salamnya untuk Temia Apsari, ada juga Mas Ami, Mbak Toyibi, Ali Agustin, Abi Roy, Pak Jono, Ratna Restu Wulijeng, sama Mbak Yeni. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syadu banget.
0: Wih, jauh-jauh rek dari kawasan Denpasar. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Naya di sini Pak Sugeng.
1: Naya kok ngleru-ngleru.
0: Lah iya, ngene iki.
1: Katanya biasa nih malam Senin, Mbak Rahma.
0: Betul sekali. Kak Rahma hari ini ada sedikit kepentingan. Jadi Naya mendapatkan mandat untuk mengisi Dendang Surabaya.
1: Tadi siang juga Mbak Tari.
0: Siang digodanya ada Neng Tari. Silakan Pak Sugeng sama
1: Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Pak Sugeng gimana kabarnya malam ini?
1: Saya selalu SWS dong. Apalagi kalau terdengar suaranya Mbak Naya, tambah semangat.
0: Woi, mantap ya. Terima kasih loh Pak. Silakan.
1: Oke, sama-sama.
0: Mau request lagu apa ini Pak Sugeng?
1: Lagunya Hayalan Masa Lalu.
0: Baik, sambil Naya pilihkan lagunya. Iya. Sambil coba Naya mari cek dulu ya Pak ya. Tentunya ada deh. Khayalan Masa Lalu Ida Laila sudah Naya siapkan. Salam-salamnya buat siapa Pak?
1: Sudah ada yang masuk ya.
0: Sudah ada yang masuk. Ada 4
1: berapa
0: orang.
1: Berapa orang mana ya?
0: Ada 3 orang tadi Pak.
1: Begitu.
0: Iya, jadi masuk ke nomor 4.
1: Saya juga mencet-mencet tapi enggak. Sudah masuk tapi enggak diangkat.
0: Waduh, sing kepelorot mau koyo ya, sebelah mau ya.
1: Kepleset.
0: Oke, Silakan salamnya buat siapa saja nih Pak
1: Sugeng? Salamnya untuk siapa ya yang sudah naik-naik tadi tentunya ya semua.
0: Iya.
1: Ada Mas Toto, Mas Anto, Mas Gianto, Pak Bune, Ijal, Pak Bukedang, Koko Hakim, Bunda Sanipa, Bunda Diandra Dewi, Bunda Sutira,
0: siap.
1: Bunda Mimi, Bunda Ruju, Mbak Ella, Mbak Sintin, Mbak Yanti, Mbak Mulyanti, Mbak Putri Widayanti, Mas Samsuradi, Mbak Widya, ada lagi Koko Hakim, Mbak Bukedang, ada siapa lagi ya Pak Kasian, Pak Rofik, Pak Sumadi, Mas Edu, Mas Ali, Mas Ujang, Mas Solikin Roser, Mas Irwan Bojonegoro, Pak Sugeng Jombang,
0: iya.
1: Mbak, ya semuanya aja
0: ya. Semuanya ya, baik terima kasih Pak Sugeng. Kalau
1: 5 ya Mbak ya.
0: Wah 150 juta jiwa. Terima kasih Pak Sugeng, iya.
1: Sami-sami, lagu ini tak tunggu sambil saya kantor Mbak.
0: Siap, ya. Sukses selalu ya Pak. Iya.
1: Oke, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun lakune, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dari Denpasar. Satu lagi penelpon boleh dong. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Aduh, banget.
0: Ih, enak suaranya dari Mbak April ya ini.
2: Iya, Mbak Naya.
0: Enak banget suaranya ya, renyah gitu loh kayak kerupuk. Gimana? Sehat, bahagia, sentosa Mbak April?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nayanya juga sehat kan?
0: Alhamdulillah Mbak, terima kasih. Naya juga sehat walafiat, luar biasa ya. Hatinya lagi seneng kah ini Mbak April?
2: Selalu.
0: Seneng aku deh, suaranya Mbak April itu kayak bikin ceria gitu loh ya, vibesnya. Kayak.
2: Gitu tak. Mbak Nayanya lagi ceria.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi akunya juga ikut ceria.
0: Asik.
2: Ntar kalau Mbak Nayanya lemes, aku juga ikut lemes.
0: Asik. Berarti saling menularkan ya ini ya.
2: Harus loh ya.
0: Oke. Silakan Mbak April.
2: Aku pikir rekas lagu.
0: Apa tuh?
2: Ku Nanti di Pintu Surga.
0: Oh enak. Ya boleh. Ini salah satu lagu favoritnya Koko Heri Citralen ini. Ku Nanti di Pintu Surga. Iya. Salam-salamnya buat siapa Mbak April?
2: Selamat malamnya buat Mas Ali, Cak Wandi, Cak Toto, Mas Edo, terus Mas Aditya.
0: Iya.
2: Mas Ferry, Neng Elan, Neng Kustia. Terus Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Hari, Bunda Tiara. Kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Salam sungkem. Spesial.
0: Apa tuh?
2: Iya, yang punya mendama.
0: Alah, oke siap.
2: Lagi terima. Ngapain?
0: Siap.
2: Kemana? Sama siapa?
0: Asik, terima kasih ya Mbak April. Kayak lagunya kangen band kayak. Kamu di mana? Sama siapa? Sekarang berbuat apa ya? Yolanda. Oke, terima kasih Mbak April, sehat selalu ya.
2: Mbak Nayanya, Mbak Tati Wipan, kalau pulang hati-hati lagu,
0: Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak April, sehat selalu bersama dengan keluarga dan tentunya seluruh Sobat Kota ya. Oke, di ruang dengar Sobat Kota semuanya, di segmen yang kedua ini lagunya enak-enak, lagunya ada lagu khayalan masa lalu ya, Ku Nanti di Pintu Surga dan lain sebagainya. Langsung meluncur, lagu pertama request dari Pak Sugeng Denpasar, Khayalan Masa Lalu Ida Laila Sobat Kota.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya syahdu banget. Empat lagu lagi sudah meluncur mewarnai ruang dengar Sobat Kota, dua dari on air, dua lagi dari WhatsApp Radio Kota FM Surabaya. Yang di WhatsApp masih rame, Paul. Alhamdulillah, terima kasih loh ya sudah diramaikan Dendang Surabaya pada kesempatan malam ini. Ada Abah Roy, halo selamat malam Abah, selamat bergabung juga, terima kasih sudah selalu kirim atensi ya. Abi Roy, terima kasih selamat bergabung di kawasan Mojokerto, salamnya buat Abah Toyibi, Pak Jono, Pak Po Gedang, ada juga Mas Syamsul Hadi, Mbak Rini Bandung, Mameli Agustin, Mbak Mia Apsari, Mbak Putri Widayanti, buat yang bertugas terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Ono mana Mas Wayu Supriyadi atau Wong Kerapu dari kawasan Margomulyo ya, luar biasa. Ini mau request lagunya Pagar Makan Tanaman. Wis dari Mansur S. Kulo sambi kali istirahat ning naya, kak istirahat iki, Cak. Masih katanya istirahat tapi masih jaga warung ya. Jadi kalau siang sampai pagi sampai sorenya tuh kerja secara apa tuh resmi gitu di suatu korporat atau instansi. Tapi kalau malamnya jaga warung, Masya Allah, luar biasa. Ada siapa ini? Sabar ya. Oke, dari Mbak Yanti Gresik. Terima kasih Mbak Yanti. Nanti nomornya Naya save ya. Mas David yang punya warung, Umi Naya putrinya laku Senandung Rembulan. Entahlah. Ada Kang Eros dari kawasan Tuban. Selamat malam katanya Sugeng Dalu Mbak Naya. Dari kawasan Tuban Pantura hadir merapat nitip salamnya untuk semuanya. Semua kru Kota FM dan Sobat Kota dimanapun berada. Kalau boleh tembangnya Astagfirullah dari Abim Ngesti. Sehat selalu, salam tugas, matur suwun. Ada Cak Miskan, selamat malam Cak Miskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kebron ya, mau salam langsung untuk Cak Gianto, Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Servis. Kemudian ada Pak Juno Tamrin, Imang Ngesong, Bunda Sutira, request lagunya Bawang Merah. Ada Bunda Sutira tadi lagu Bulan Bintang sudah Naya kumandangkan ya, terima kasih Bunda. Kemudian ada Mas Ami dari kawasan Jakarta hadir lagunya Pelaminan Kelabu dari Mansur S. Cak Samsul Hadi. Ada Cak Samsul Hadi dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan request lagunya Ancor Pesena Telor dari Imam S. Arifin. Salamnya untuk Miss Kan Kebraun, ada Shanti, Mbak Shanti Shalala maksudnya. Imang Ngesong, Abah Toyibi, Mang Ujang, Pak Wiyoto, Silvana Imaniar. Terima kasih, oke. Sebentar, Naya scroll-scroll dulu ya, barangkali ada yang masih belum terbaca. Oh, Cak Gianto dan Cak Rainbow, aku nyimak ay Mbak Naya sampai rampung acara nih. Terima kasih jempolnya. Mas Wayu Supriyadi, lah iya jaga warung Mbak di rumah. Lah iya Cak, ya apa, semoga ya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya di rumah itu apa ya, ada warung kemudian sambil santai kayak apa ya, kayak uang itu datang sendiri dengan santainya, Masya Allah, enak banget. Baik, Naya mau menyapa lagi Sobat Kota yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM. Yang belum follow silakan di follow ya Sobat. Nama akun kami di Kota Sepasi FM Sepasi Surabaya ya, nama Facebooknya. Oke, kita scroll dulu, jadi yang paling bawah yang kita bacakan. Sabar ya, karena yang paling bawah adalah yang paling pertama kali mengirimkan komentarnya. Ada Mas Sadini. Sadini, halo selamat malam Mbah Kung, Tumium Virgo dari kawasan Medan. Mas Aditya Mahesa, Redi Rentina, waalaikumsalam Bunda. Kemudian ada Ibra, sabar, Ibra Mat Akib. Ada Abah Waisel dari kawasan Samplangan, Gianyar, Bali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko Speed, Mbok Lastri, ada lagi Mas, mohon maaf, ini kakak ya, Sony Anderson Inces, ragunya Basah Kembali, terima kasih Mbak Naya. Sang Tuketut Gianyar Bali, Mbak Uti hadir Mbak. Ada lagi, siapa ini, mohon maaf, Poi Ropikin Ipin. Kemudian ada Mas Ripto Suwasono dari kawasan Pakal Area, selamat malam, selamat bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Abang Doni, halo, selamat malam juga. Ada Shandi Ariansa juga, terima kasih dari kawasan Jambi. Request lagunya Roma Irama Ani, Mbak Naya. Nyoman Landung, Kelungkung Bali, terima kasih sudah hadir. Mas Misbah dari kawasan Purbalengga, Sukabul. Dari kawasan Kota Bumi Lampung Utara hadir, selamat malam. Kemudian lanjut ada Mbak Rubia Zakaria. Ada Pardanis atau Mas Destiawan. Dari kawasan Bojonegoro hadir. Putra dari Curup hadir, terima kasih. Kemudian ada Mas Gedut Santoso, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Rinda hadir lagi, yuk bergoyang lagi bersama Naya. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih Mas Gedut Santoso
Dari Mojokerto ada Mas Nur Kolis. Lagunya apa nih? Rumah Bambu. Baik, terima kasih ya. Langsung deh Nayi luncurkan ini beberapa lagu yang sudah Nayi siapin karena masih banyak yang belum terputarkan. Tadi kan sudah didominasi sama penyanyi cewek-cewek ya. Lagu duetnya belum ada yang keluar Mbak Nayi, sudah tadi Satu Bulan Bintang. Kali ini Nayi keluarkan lagi lagu duetnya dibawakan oleh Imam S. Arifin featuring Evi Tamala, Senandung Rembulan untuk Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Trio Macan Kasih Paham Bos. Aduh Mbak Naya tadi sudah selonjoran, sudah santai, langsung dikasih lagu remix ya. Langsung melek lagi, langsung bangun lagi. Trio Macan Kasih Paham Bos ya. Minggir-minggir Kasih Paham Bos dari Trio Macan ini mengisahkan tentang perjalanan panjang grup dangdut yang sangat ikonik ini ya Sobat Kota. Lagu ini menyoroti generasi mereka dari generasi pertama hingga generasi keempat atau Gen Z ini, sekaligus menegaskan kehadiran mereka yang siap mengguncang industri musik dengan gaya yang lebih segar dan energik. Lagu Trio Macan Kasih Paham Bos bisa Sobat Kota request di program Dendang Surabaya, bisa Pasar Kota juga boleh. Kemudian jangan lupa di voting di program Tugu Pahlawan ya, seperti itu. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat malam Dendang Surabaya. Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Luar biasa ya. Ada Bu Por atau Bunda Sulastri dari kawasan Kerikilan. Woi, selamat malam, selamat bergabung.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah ya, luar biasa, istimewa ya. Kalau Bu Por ya apa kabar, Regi?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Naya.
0: Luar biasa, terima kasih ya sudah disempatkan untuk gabungan. Lagunya apa, Bu Por? Silakan.
1: Lagunya Kelana ya, Mbak.
0: Kelana?
1: Naya.
0: Kelana, baik. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja ini, silakan.
1: Salam-salamnya wis buat semuanya saja. Selamat mendengarkan Kota FM.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Mbak Nayanya sehat selalu ya, Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya, Bu Pur.
1: Sama-sama. Terima kasih Mbak Naya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sulastri atau Bu Po dari kawasan Kerikilan. Lagunya Kelana Roma Irama sudah Naya siapkan ya. Yang di WA masih awe-awe Mbak Naya. Lo lah iya. Terima kasih juga untuk Mas Wahyu Supriyadi yang sudah selalu stay tune ya di program apapun dari Kota FM. Lanjut Mbak Naya baca lagi. Ada Cak Gianto Rainbow, terima kasih. Ada Bunda Fitri atau Chris Chat Tindang Surabaya. Request lagunya Merasa Sendiri ya. Salamnya buat semua keluarga FKS dan fans Kota FM tanpa terkecuali. Buat Mbak Naya sehat selalu, bahagia selalu dan hati-hati kalau pulang dan terima kasih. Masya Allah. Sabar, kita scroll-scroll lagi nih. Gantiannya di Facebook ya. Harus dibagi rata nih. Katanya Mas Solikin Loser Sagita Mbak Naya. Sayangku tak bagi rata di udara. Ada Mas Ahmad Dudori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah selalu pantau Bunda Fitri. Mas Wahyu Supriyadi luar biasa. Ada Bobo. Halo Bobo lagi. Bobo lagi. Bobo sama Britiki kemarin ini suka ini ya komentar di media sosial kami. Terima kasih loh. Bobo ya, Cak Kabul Pulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cahar dari kawasan Kapas Madya Surabaya hadir. Selamat bertugas. Terima kasih. Ada Mbak Ayu Iriani kawasan Medan Amplas hadir. Kasun Jermeng Gresik, Rahman Diski dari kampung Banten Diski Medan hadir. Imanku Iman dari Bojonegoro selalu hadir, Neng. Mantap. Mas Irul dari kawasan Bandar Soleh Kongkop Bangkalan hadir. Mas Syamsul hadir juga, terima kasih. Kemudian ada M. Rois Jombang dengan grup Bahagia Bersama. Ada M. Jamani Simo Pager. Apa ini? Bukan Pager. Pare Rejo Bonjok Gading Rejo Pringsewu. Oh ya. Mbak Dumayanti, Adik Widya, terima kasih juga ya adik. Kemudian ada Mbak Winarti juga, terima kasih. Pol. Lanjut lagi mana ini scroll-scroll. Mas Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah sudah. Mas Wit Harmoko, Masya Allah. Adi Tukio Waris Japanis, luar biasa ya. Sudah berapa ini komentarnya Sobat Kota? Wow, istimewa pokoknya, mantap. Kemudian gimana ini, langsung Naya luncurkan saja lagu-lagunya ya Sobat Kota, karena ini sangat panjang pol antriannya. Ada lagu dari Roma Irama berjudul Kelana untuk Sobat Kota, langsung kita dengarkan bersama-sama di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bawang Merah Lilin Herlina sebagai pengantar ya. Pengantar berakhirnya Dendang Surabaya edisi Minggu 28 Juni 2026 Sobat Kota. Terima kasih yang sudah setia stay tune di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Waktunya Naya pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Dan setelah ini jangan kemana-mana dong. Tentunya ada Bu Guru Tari Ning Tias yang sudah siap menemani Sobat Kota di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Yoiki, yoiki. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full, Sobat Kota.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga di rumah nalar guna diurek.
4: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
5: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
4: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
5: Yo mbak, iki lagune.

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai laku-laku campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan laku-laku daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

wayae wayae adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau koma si Jogot FM, dangdutnya Surabaya, sokang talu tolor. Ege, masya Allah, matur sangat ge. Bergabung malih ya di program Caning Sampora Sari Koplo Gedeng Kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki, ya iki lo sing pas banget nggo ngancani dina minggune dulur-dulur. Ya, dina minggu ta iki mau, dina minggu sing ditunggu. Ingin matur sangat monggo gabungane kula tengok mangke nggih. Dikancani Tarining Tias ngantos jam 11. Semangga.

Luwa-luwa mas, si Jukot FM, daunnya Surabaya, maturun sangat dulur-dulur, sampun pinarak ya. Oh siap-siap, ya siap-siap ya. Aku seki, nang salon disek, nang Rio. Ya ngono, pancane gak apa-apa, ya ben tambah pi wedding ngono ya. Kok goyang bareng, bareng tembang-tembang campur sari, lagu-lagu daerah, langgam, gending. Lagu-lagu Jawa kekinian sangat di request, ya monggo, wes gak usah sungkan-sungkan. Badhe merapat lewat on air, pokoknya syaratnya yang kemarin belum on air lo ya, ya. Sing wingi wis on air, ya layak-layak dhisik istirahat duduk manis dulu ya. Sing anteng, sing tenang nggih. Sing sabar sareh nggih. Matur nuwun sanget dulur-dulur sehat sedaya. Kabare pawartosipun ngantos dinten menika sami sehat. Alhamdulillah, seneng aku nek padha sehat nggih. Wis pokoke dulur-dulur nek wis gabung nang njak ning insyaallah iki ya iso dadi minong ke terapi ya. Sing saiki lagi terkena gangguan kesehatan ya. Daya tahan tubuhnya menurun.

0: awak gak penak lah pokoknya nggih. Wis sakit nggih, gerah, wis moga-moga ndang pikantuk soto nggih, enggal dangan cepet sehat, lekas pulih ya. Terus marane sok ketemu karo dulur-dulur maneh, seneng-seneng maneh ning gone Cak Ning. Monggo sakit bergabung lewat jalur-jalur sudah tersedia ya. Bisa dipilih. Sakit lewat telepon on air 0315611416 atau 0315676923. Sakit iki lewat telepon WhatsApp monggo 0817505888. Pinara wonten Facebook e Kota FM Surabaya monggo. Ya, jempol tok yo monggo. Tapi yo penak sakjane komen yo, Mas yo komen iku sak sritan ngono tok. Menyapa tok, salam ngono. Halo. Halo Nengri, aku di sini. Nengri di mana? Ya aku ning studio to. Masa ning dino, masa ning alas yo. Lai jabiye to, ya. Aku nyimak, aku pantau. Loh, kok ada mantau suaranya ke nang di? Nang pucuk gunung nang ri, isok nang kene suaranya jernih, celing, streaming. Aku gawe aplikasi on ears, alhamdulillah. Tekan kono yo, pancene ya, Kota FM Surabaya ini bisa disimak, dipantau, didengarkan lewat streaming ya. kotafmsurabaya.id. Tapi pengen ingkang dereng download aplikasi On Ears nggih, ONEARS wonten Play Store utawi App Store nggih. Enak streaming. Mergo apa lagi di mana saja jenengan berada? Pengen gabung nang ngene Cak Ning ya, mungkin terkendala apa iki jarak ya. Nah, kan kalau streaming kan insyaallah di seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia ya. Dari berbagai benua, meskipun benua apa iki terpisah, kepisah benua negara angin. Iso nang negara angin iso, insyaallah iso. Ya nyimak Cak Ning campur sari koplo kene Kota FM. Ya iki. Nggih. Apa riri omong Lah iki sing dibayar nggih. Ngono lho, kayak Cak Wahyu iki lho wong ker midhangetaken lewat on ears ya. Iku wis damet ke zaman dahulu kala ya Cak Wahyu nggih. Matur nuwun Cak Wahyu. Wong ker apu datang lagi. Lah sing midhangetaken Cak Ning campur sari kulo Kota FM kula sambi kale jagi warung teng griya. Oh nggih alhamdulillah laris Cak Wahyu nggih, yo gak apa-apa ditelateni ngene iki yo. Ya iso nggo tambah-tambah ya. Ya wis pokoke tak dongakno apa iki engko entuk sak karung ya. Pundi-pundinya ya. Amin. Bu Guru Tari pengen midhangetaken tembange nggih. Dipun sekecaken nggih. Tak dongakno pelanggane wake sing ndelitir. Pokoke nek jenengan apa iki nyetel Kota FM ya, wis pokoke 24 jam terus ya tanpa henti ya ta. Insyaallah pelanggan akan berdatangan, bertubi-tubi, berduyun-duyun nanggone warkope Cak Wahyu. Kan Dani kok. Pemane nek dalu jam 09.00 toet ngene iku. Cak Wahyu. Iku sapa sih Cak Wahyu penyiare? Apa iku bengi iku? Sarane kok ngono sih Cak Wahyu, sarane kok ugal-ugalan ngono. Brebeki wong. Aku iku nang kene atene ngopi lho Cak Wahyu. Tapi enak ya suarane. Ayu koyo wong. Taklem dhewe. Nggih Cak Wahyu sami-sami. Oh, terputus. Monggo bisa dicoba kembali. Cak Ning.
1: Campur sari, goblok gendeng, Kota FM. Yoiki, yeah. Yoiki. Oh iya.
0: Cak Samsul.
1: Segentalu.
0: Cak Samsul,
1: masyaallah. Kulo aman ta, teko inting-inting. Inting-inting.
0: Aman.
1: Aman.
0: Tembangin apa?
1: Napa iki?
0: Napa nggih?
1: Sak senenge jenengan mawon.
0: Lah aku seneng kabeh ya apa Cak Samsul?
1: Gending, sing gendinge sing.
0: Oh, gending nggih.
1: Klasik-klasik. Yeah. Pengantar tidur.
0: Aja bubuk sik, aja turu dhisik to.
1: Boten, kula mantau. Keturun ya wis.
0: Lah, dalah. Kok takon nggo Mbak Putri. Mbak Putri iku kan iku. Lagune muter. Nggih, monggo salam kagem.
1: Salam. Kagem Cak Aditya. Cak Miskan ini ke Braon, terus Pak Joko Tamrin. Terus Pak Sugeng Denpasar kali Bunda Nurul.
0: Iya.
1: Sing Pandaan Pak Wiyoto kali. Apa itu Ning Ela.
0: Oh iya.
1: Terus Pak Bu Gedang. Cak Abdul Mukim Sidoarjo. Terus apa?
0: Sapa maneh?
1: Cak sing murid bungsu niku.
0: Oh iya Cak Eros.
1: Kang Eros, Cak Mang Eros. Terus Cak Rizal Pratama.
0: Iya.
1: Boten saged on air wingi mari on air.
0: Iya. Terus
1: kagem sinten? Rika Herlina, Mbak Ika Ngersian. Ugi kagem sedaya kemawon.
0: Iya.
1: Oh nggih, Cak Gianto Rembung ngapunten.
0: Oh iya.
1: Cak Gianto Rembung asam lambung. Matur nuwun ning.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsulati teratas berikan mazura sudah hadir. Cak Din.
2: Taneng campur sari kumpul gendeng yo iki yo iku yo iki yo iku. Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.
2: Apa kabar Bu Guru?
0: Alhamdulillah saya.
2: Alhamdulillah. Lagune kacu koning Bu Guru.
0: Kacu koning. Oke.
2: Nggih, salame badan turun kapsul nggih.
0: Kok kapsul to?
2: Kapsul. Nggih, Cak Jumadi.
0: Iya.
2: Cak Jumadi, Cak Dianto, Abah Kosim, Mas Dianto.
0: Iya.
2: Mas Ali, Cak Pendi, Pak Rudi. Ye, Mbak Eka, Mbak Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima, Dikisong Duyung, Mbak Ini, Mbak Inun, Bunda Hari.
0: Iya, lali kaya. Halo, makasihan. Waduh, sinyal kaya. Pak, Pak, nanti rek wonge, kok lenyap. Nggih. Sinyal kok ya nggih. Nggih mangke malih nggih. Dilanjut lur monggo. Iki mesisan ya, Cak Samsul mau ya. Pengin mirengne gendeng-gendeng tayupan nggih, monggo Cak kasihan ugi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

Walu-walu koma si juga TFM dangdutnya Surabaya matur sangat telur kang nabi bergabung kang lawa sampo nenggo gabungan ini sabar nunggu nenggo lagu-lagu di request di terputar ya. Aku iki malah nak lagu sego bubur ya. Omong awes ya, sego bubur. Lah iya bubur ya enak enggak nih Indonesia kan mau macam-macam ya. Lah iki apa iki bahas tentang kuliner ya. Wes iki nek bahas kulinere nang Indonesia iki jan beragam ya. Awake banget. Nah, salah sini niki wae bubur. Bubur kaya mau macam-macam to. Awake jenise, ana sing asin gurih, ana sing legi-legi gurih ana, manis legit ngono ya ana nggih. Nah, tapi ana beberapa bubur tradisional asli Nusantara sing terkenal ya enak, lezat ya legendaris ngene ya. Nah, iki ana sing jenenge bubur ayam. Nek bubur ayam iki sapa sing durung tau ngincipi? Kan wis sebagian besar semuanya sudah pernah ya. Wis umum iki ya bubur ayam ya. Ya toh? Asale suka-suka bumi. Ono ya. Terus iki ya bergizi ya, terus ya wena marki nggih. Ngapa nek anget-anget ya. Terus ana jenenge bubur Manado. Utawa tinutuan, nah iku teko Sulawesi Utara ngono iki ya apa iki enak bergizi ya kan gitu. Toppinge iki isiane macam-macam ya, ono sayur, ono suiran ayam, ono apa iki jenenge daging cakalang ya wis pokoke komplit. Terus ana bubur kacang hijau umum nggih, bubur ikan iki ono jenenge bubur ikan. Nah, iki yo bermanfaat juga sumber protein ngono. Terus jenenge bubur ase ya, bubur ase iki khas Betawi nggih, apa iki ket zaman dahulu kala nggih to. Wis pokoke coba apa iki pin perso ya, takon mbah-mbah ya to. Yang uti, yang kong, ki bubur ase, ki apa tong, ki perpaduan ya, cita rasa gurih, manis, asin, pedas, ngoneko, iku wae ki rada coklat coklat ngoneko. Nah toppingnya iku seje karo bubur liane, go apa iki daging sapi, semur, kentang, teri, sambel, asinan sayur, wah enak, wah enak kape, oh periri, kape kok enak, ayam enak kape ya, bubur sumsum wis umum ge, sudah wis nyicipi kabeh ya bubur bubur abang ya, bubur merah putih. Nah iki biasanya ngene acara syukuran ngono munculnya nggih. Bubur kanji rumbi, nah iki teko daerah Aceh ya. Iki mirip sekilas iki mirip bubur ayam, tapi iki toppinge iki ana urang, irisan wortel, kentang, daging. Jadi bubur kanji rumbi niki munculnya pas bulan suci Ramadan mesti pakai pakaian masjid ngono ya. Terus anak mana sih gimana ya jenenge bubur lemu. Iki ning gone Jogja atau Solo nek mrono dulur-dulur ya bertandang ke sana berwisata nang kono mesti nemu sing jenenge bubur lemu. Lemu iki yang pas ini sana kan gemuk, gemoy lah ya. Mergo apa kok dijenengno bubur lemu? Soale porsine iki akeh ngono lho. Dadi iso apa iki wareg nggih, kenyang ya, iso melemu. Ana iku iki apa biasane sarapan, terus makan malam. Iku wis macam-macam ya. Akhire masyaallah kuliner ya macam-macam. Budaya ini macam-macam Indonesia jen. Kita harus berbangga diri ya. Bangga sebagai warga Indonesia. Matur nuwun sangat dengan sampean bergabung. Nek sapa iki sing wis pinara dengan seksama. Cak Agung WB kali santri sugeng dalu. Kita jupuk limo ayo Cak Agung ya salame. Oke. On air ta Cak Agung ya. Apa-apa on air apa iki bisa ya iso salami roto akeh nggih. Salam Cak Sarawi, Cak Edo, Mbak Eka, Mang Ujang, Mbak Ela, Cecayani, Pak Jono Tamrin, Pak Kosim dan lain sebagainya. Cak Miskan, Kebrawan, Kakem Pak Gianto Rembo, Cak Samsulati, Mbak Putri,
Sepiki carip tep awet aja serbajono matur nuwun. Lanjut Cak Ari Bowo Trowulan Mojokerto. Semangat Mbak Tari dalam beraktivitas. Lagu-lagu campur seru mantep tenan ya. Wis pokoke gabung ae aku ning Tari. Nggih matur nuwun nggih Cak Ari Bowo binara. Lanjut ono Mbak Rika Herlina Kenjeran menyapa fans Cak Ning. Bu Yati Randu Tejo, Pak Guru Ferry Suta juga Cece ini. Bunda selamat, yang terus semangat sukses selalu menyertai. Makasih. Lanjut Mbak Mi Apsari Bandung, kagem Pak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Mama Eli, Pak Wiyato, Abato, Yibi, Mbak Putri Widayanti, Teratas Berikan, Pak Suruan. Salam Pak Popisang, Pak Sugeng Grimbasar, Mbak Silvana Imaniar Bangil, Pak Jono Tamrin, Cari Silper, atau macam sekan keberaun. Oke, lanjut ya. Ada lagi Pak Kianto, yang dirasani muncul iki loh. Sehat nggih Pak? Kula nyimak mawon ning Tari, pokoknya sampai rampung acara nih. Matur nuwun Pak. Sehat-sehat Pak nggih. Mbak Rini Siwati, Bandung. Kagem sehat-sehat sekedap. Mbak Miapsari, Pak Ami, Bapak Tebi, Mama Eli, Pak Jono. Pak Ami Wibowo. Kagem Mbak Miapsari, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Bapak Tebi, Mbak Yeni ini. Pak Jono, bubur kok lemuri lho. Loh ana Pak Jono iki jenenge bubur Pak Jono. Monggo tindak Jogja te Solo. Ana kono iku jenenge bubur lemu monggo. Pianten Jogja niki lho Pak Jono gak percaya ana sing ana jenenge bubur lemu. Apa Pak Jono? Pak Jono. Salam Pak Ami, Pak Miskan, Mbak Putri, Cak Samsol, Abi Roy Barri nama Mela Bate. Ya ta Pak Miam Sari. Iki lanjut. Sinten malih? Oh iya nang Facebook ya. Tak ingu sapa toh, saya masih bergabung. Terima kasih ya, gabungannya lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Matur nuwun sudah sabar menanti. Oke, tukok gini sih. Iki mau ono Cak Bobo, selamat malam semuanya. Ngono cari Cak Bobo ya. Waalaikumsalam Cak Bobo. Dari Medan Sumut ini sudah hadir. Berita kembaran Tamara Medan City, Sugeng Talu, Mbak Tari sing jaga imun pulangnya hati-hati, terima kasih. Lanjut Camat Hudori, waalaikumsalam. Ning Tari Ning Tias, sehat selalu Jakarta hadir, terima kasih ya. Sik, Cak Damar Wulan, Pak Hartono, waalaikumsalam. Jakarta Utara ya hadir, salam sehat, kagem sedoyo. Mbak Pinarti hadir, Dex Apong, Klungkung Tegak hadir. Lanjut Pak Saat Budiono, Kedung Anyar Surabaya cerah. Waalaikumsalam Pak. Salam Stefan Kota FM Sugeng Dalu Sugeng Asasariro. Cak Tersum Sukovika ya dari Bengkulu hadir. Adik Permadani Nimas Widyanenggar Prigen Pasuruan Cak Ning Yeki Yeki. Salam Om Gianto Rembo. Terus Santai Mangesong Om Ditya Om Rizal Kelabu Pak Di Sugeng Balu. Makasih Kakak Tari cantik sama-sama di video cantik. Oke lanjut monggo langsung mangkit Terminal Giwangan.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

saya Christina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Walu walu koma si juga TFM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun dulur, kasih setia tuhung ya. Cak Ning. Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari kubro gending. Ya iki mateng lali kulo. Ning tari.
0: Nggih, Pak De.
1: Nggih, tas pundi? Kabare?
0: Alhamdulillah sae. Ngapunten niku radione di Pites mawon nggih.
1: Oh, betul ben kula. Saking asiknya. Nggih, tas pundi?
0: Tereng, tereng.

0: 라울라야.
1: 예.
0: 이제
1: 뭔가.
0: 자, 선반전능한 스파시아 반니안 스탄드니폰 센프로그람 라반 라반사 koma satu kota FM Surabaya, semoga diberikan sehat walafiat panjang umur, rezeki
1: Amin.
0: lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dimudahkan segala urusan dunia
1: Amin.
0: maupun akhirat.
1: Amin. Matur nuwun, Pak De.
0: Ini salam ini kagem Cak Kasian, Cak Rimbu, Kak Toto, Saudara-saudara, Pak Rusdi, Kak Ali, Kak Gigi, Pak Jumati, Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Dupira, Bunda Farha, Mbak Eka, dan semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu, matur nuwun ning tari.
1: Oke, sami-sami.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dianto, sampun hadir, matur nuwun. Oke, lanjut. Saya sekedar busanipa. Masya Allah, ayu nereh. Tadi enam maneh. Busanipa Gilang sepanjang hadir. Salam Cak Salim Deloser, Cak Edo Gading Watu, Cak Yanto Rimbo, Pak Sugeng Pasu, Pak Seno Tamrin. Matur nuwun. Bunda Sanipa sehat-sehat nggih. Cak Ning. Cak Ning.
2: Ning campur sari
1: Heeh.
2: Toplo gending kota FM yoiki yoiki
1: Yo.
2: ning tari.
1: Dalem.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella.
2: Aduh, lama tak jumpa
1: Kenapa?
2: ini. Rindu
1: Iya.
2: banget ya aku.
1: Rindu banget. Rindunya berapa persen ini?
2: Aduh, 100% semuanya tak kasihkan sama Mbak Tari.
1: Tumplek blek ngono ya.
2: Tumplek kecil sanok manis.
1: Wes kak, anu koret-koret ten gak ono? Gak ono?
2: Gak usah dikoreti iki Mbak Tari,
1: Eh,
2: itu
1: be
2: kan
1: ono.
2: tak blek no kabeh iki apa
1: Wah,
2: iki.
1: tak tersisa iki berarti ya.
2: Tak tersisa lah sama sekali.
1: Padahal tak koreti iki mau ya.
2: Cari sambel-sambel deh kok
1: Lo,
2: kabeh.
1: iya diajangi ae nek ngono ya.
2: Lah, biar mantap.
1: Mbak Ella sehat?
2: Alhamdulillah, Mbak Tari sehat nih, Mbak Tari nih.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Ya, suaranya agak serak-serak karena kebanyakan minum
1: Oh, tak kira
2: es.
1: kebanyakan tanggapan.
2: Aduh,
1: Mari
2: kayak
1: ditanggap Pak
2: tanggapan
1: RT
2: iku.
1: koyoke.
2: Lah,
1: Surowan.
2: paling ini Mbak Tari. Kayak aku tanggapan iku sing pendengar apa iku sing jenenge penonton iku sing dijaluk iku aku terus are Mbak Tari.
1: Iya, lah ya iyalah bintang ya.
2: Bintang kejora.
1: Iya Bella, monggo tembangin apa?
2: Bangi. Iku lembak tari.
1: No, betul.
2: Sawangan.
1: Sawangan, nggih.
2: Nggih. Kan
1: Monggo.
2: cewek kalau ada.
1: Ya. Yeah.
2: Nah.
1: Salam.
2: Ya, salam buat ke semuanya aja Mbak Tari. Semoga selalu sehat, termasuk Mbak Tari juga.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Terima
2: Terima
1: kasih.
2: kasih lagunya
1: Sama-sama,
2: Ratu.
1: nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella saking Prigen sudah hadir. Pak Sutarno tak melok ngrungokno ya Mbak Tari ya. Mbak Tari siaran lo tekok dhuwur ampera Palembang Mas. Hati-hati lo Pak, gocekan Pak. Pak Sutarno. Bunda Fitri waalaikumsalam. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri hadir. Mbak Lasri Sugeng Talu Sumatera Selatan Nyawiji. Cak Sony Anderson Inces. Yeah. Terima kasih Mbak Tari, selamat malam, selamat tugas, sehat dan sukses selalu, amin. Mbak Vera Kumala Gestro bersama fans Koda. Absen Nurus Aikelia ya. Yeah. Beli Aditya Maisa, Abah Wesel Sampelang juga Tante Herlina ya. Yeah. Coba lagunya ganti yang lain nggih, Mbak Vera. Beli Aci Putu Brengos sembari antri ngopi.

pesan sebali. Oh iya, ini belum tak apa iki? Belum tak kulakno ya. Bu Guru Tari Penerangan saya sejahtera juga adik Komang Suci serta rekan kerja di RS. Ya, oke, terima kasih. Bunda Ari selamat Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Salam Pak Po, Pak Rimbo, Sarimbet, Pak Sugeng Sarimbet, Pak Nardi, Bu Sutira, Bu Farha, Bu Fatona, Mbak Yanti, Mbak Yanti, Happy Stay Mount, Pak Medetol Kota FM, Bers ya. Mak Bulan Mina, ini lagi ulang tahun ya, oh besok ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, bahagia selalu, ya. Saking mantap Lamongan. Umi Julera, waalaikumsalam, saking Brunei Darussalam. Kak Mbak Kianto, Lan Miss Ika, Kristian juga Ambu Kalista, serta Cak Aditya. Oke, terima kasih. Mau enggak langsung mau perahu layar.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
1: Wah, iya suan mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Walu-walu ke masih juga tebam dangdutnya Surabaya. Monggo, sing tereng on air, padi on air ya. Mau sik durung kober, sik durung sempat. Monggo, masih ada kesempatan ya. Matur nuwun sangat. Ingkang baru muncul, baru bergabung. Thank you, matur nuwun arigato. Sugeng dalu Pak Mat Nai saking Bulak Banteng. Hadir Mbak Teri, terima kasih. Sami-sami. Cak Yoko Seni Pertegal. Terus anak Cak Nur Yakin. Waalaikumsalam Sugeng dalu Mbak Teri sing ayu kawasan Brebek. Dari hadir. Ya, monggo pinarak Cak Nur Yakin. Pak Jono kepin on air aku. Monggo lho Pak. Ya mumpung durung jam 11 ya toh. Aku kedisian kancane. Matur nuwun Mbak Ayu Iriani. Waalaikumsalam. Mbak Teri Nintias warga Medan Amplas hadir. Mbak Teri selamat tugas. Terima kasih. Sami-sami. Bapak Ramblili. Waalaikumsalam. DJ Mbak Teri selamat bertugas. Semoga sehat ceria-ceria selalu. Hendaknya amin. Dari Malaysia Timur. Terima kasih Malaysia. Bapak Ramblili. Cak Wongko Prasetyo matur nuwun. Mama Kori. Waalaikumsalam Mama. Kawasan Medan Sumut ya hadir. Masya Allah, ternyata jadi Maduri Dixit. Nah, bedanya iru ngedok ya. Cak Sugianto matur nuwun, Cak Andre Ron hadir lagi Mbak dari Lawang Sumsel. Gih, makasih. Lanjut. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu hadir warga Stapet Langkat Sumut. Terus apa mana? Bang Soca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ing tari monggo pinarak. Banjarnegara Jawa Tengah daerahnya wiji wonten Cak Ning ngantos paripurna adicara. Sugeng tugas semangat lan sehat selalu nggih. Amin matur nuwun. Bang Soca. Lanjut malih Cik Damarwati Sugeng Dalu. Salam untuk ayahanda yang lagi lembur di proyek furniture Nginden serta FKS Nusantara. Lagunya oh iya coba nanti ya. Cik Damarwati terima kasih. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Soleh Kokop Bangkalan hadir. Lanjut, niki Cak Bubu sampun nggih. Oke. Niki sampun. Sampun sudah. Mbak Putri wes iki mau ya. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Atari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas ya Mbak. Iya. Salam sehat selalu. Amin. Cak Ditya, salam sedaya iki mawon. Terus anak Parip Top Suasana Pakal gabung salam hangat setiap konco-konco kota FM. Ning tadi tansah pinaran seger korasan amin. Cak Ferry Sutarjo Sugeng Dalu. Selamat ngeliep warga Siwulan Kerto untuk Bu April. Sama Cak Aditya juga Ning Putri. Oke. Lanjut lagi. Niki sampun. Sampun. Sinten malih. Se. Niki sampun. Sudah ya? Sudah semuanya? Wis kabeh lho, dulur. Nggih, ya seneng ngene tembang maneh to, penak. Karo laya-laya jan mempersiapkan segala sesuatunya kanggo sesuk aktivitas benjing nggih. Eta, monggo dipun sketsakaken rumiyin ya. Ngene iki lho. Lah, anggih-anggih arang-arang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu-walu mah suci kota FM dangdutnya Surabaya mantra sangat dulu ringan sound bergabung pamenten nggih mbenten klentak-klentuk lada terus salah-salah kata lagu-lagu dirika sering terputar monggo benjing sakit rikas malih sakit gabung malih nggih tetap jaga kondisi jaga situasi nggih kesehatan lan tetap pantau walu-walu mah suci kota FM dangdutnya Surabaya kula tarin intias matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Halo, Assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hebat dan gokil. Happy birthday!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gedangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Club Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.